0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: No, ha, ada kerja tak pagi ni?
4: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
3: Tak lah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
4: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
3: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurung lah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak besok pula. Mentah-mentahlah hantu putih, takut hitam lah tu.
4: Bukan macam tu Nani, tapi kita kena waspada lah ni, takut kena strok haba.
1: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdes FM.

0: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya Ryan di Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpagues kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa. Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 minit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
4: Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
5: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baharu. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini, kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.
6: Vibe Gen Z. Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
7: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
8: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Ijoya, tahu tak anak si Maria masuk hospital?
2: Lah, kenapa?
1: Denggi.
2: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
1: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
2: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
1: Okey, sekarang juga saya buat.
2: Ya, jangan lupa buat sekarang. Mesej ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Okey, selamat Hari Raya. Salam Lebaran. Fine. 8.26 di pagi. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi. Okey. Hari ni hari Sabtu. Macam biasalah. Kalau hari Sabtu ni, jam 9.15 bila pagi. Anda akan bersama dengan saya dalam rancangan 10 lagu Vibes Terbaik.

Okey, ini Temberang Mimi Fly 8.9 pagi. Terima kasih pada Kak Wah. Hai Kak Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih Kak Wah dengarkan 102.9 MHz. Kak Wah kata pagi ni dekat Paya Berubah Kelab, dia kata. Ada nuri lagi hari ni. Okey, alhamdulillah rezeki dah tu. Selamat berkunjung ke rumah kenduri. Moga dipermudahkan juga untuk tuan punya kenduri itulah. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Kak Wah. Dan juga sahabat saya ni, hai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Azmi daripada Berseri. Hai Bang Mi, selamat Hari Raya. Ini adalah Bang Mi, selamat Hari Raya juga, dia katanya. Berseri Mendong pagi ni, tak tahulah, geda dia kata, nak turun ke dok, nak pergi pesa kampung pokok-pokok tinggi, dia kata. Takut lokoi hezat lagi. Tak tahu Mami keadaan bagaimana sekarang ni. Boleh update saya dekat Facebook, dekat WhatsApp, boleh kita kongsikan juga kat sana. Dalam keadaan lah ni, memang cuaca tak menentu, geng. Ada kala dia hangat, ada kala dia hujan. Begitulah keadaan aja. Terima kasih juga kepada Man LP dari Singapura, dengarkan 102.9 Vegas juga. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya ni yang dengarkan 102.9, Bapak Afif Hada. Waalaikumsalam, selamat pagi-pagi katanya. Terima kasih Afif Hada, sahabat saya. Kasih Peraza, waalaikumsalam. Good morning-morning juga untuk semualah yang dengarkan 102.9 Vegas. Kejap lagi saya nak kongsi sikit info kesihatan ni. Ini berkenaan dengan apa tau? Berkenaan dengan fizikal dan juga mental. Tunggu sekejap lagi, Play Safam.

lagi Cika. Terbaru 2026. Prince FM serasi dengan ku. Okey geng, pagi yang indah ni, saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan info kesihatan ni. Hari tu saya kongsikan berkenaan dengan pemakanan kita kan, sebenarnya dengan Adi Adha ni. Jadi kepada anda yang menjaga kesihatan ni kan, hati-hatilah yang mempunyai sakit kronik, sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. Hati-hatilah dalam keadaan law ni kan. Kita makan macam-macam, biar berpada-padalah apa yang kita makan tu, itulah yang akan kita jadi kan. InsyaAllah, doa-doakan yang baik-baik lah. Okey, inilah kongsikan berkenaan dengan antara mental dan juga fizikal kita kan. Letih mental, letih fizikal, yang mana lebih bahaya? Dalam kehidupan moden ni yang semakin mencabar ni, kita sering berdepan dengan pelbagai bentuk tekanan lah, yang boleh membawa kepada keletihan, sama ada dari segi fizikal maupun mental kita. Kedua-dua jenis keletihan ni ianya memberi kesan yang berbeza tau terhadap tubuh dan juga minda kita. Soalan yang sering dibincangkan antara letih mental dan letih fizikal, yang mana lebih bahaya? Ini saya nak kongsikan dengan anda. Letih fizikal ni merujuk kepada keadaan keletihan tubuh akibat penggunaan tenaga yang berlebihan, dan keadaan ini lazimnya berlaku apabila seseorang melakukan aktiviti berat seperti bekerja dalam tempoh masa yang panjang, bersukan secara intensif.

Boleh diatasi lah dengan mudah melalui tidur yang cukup, pemakanan yang seimbang, rehat yang berkualiti ya. Dan letih mental ni, ini membabitkan keletihan yang berkaitan dengan fungsi otak dan juga emosi tau, perasaan. Ia berpunca daripada tekanan yang berterusan seperti beban kerja yang tinggi, masalah keuangan, konflik hubungan, tekanan akademik. Dan letih mental ni seringkali tidak kelihatan secara fizikal, namun kesannya sangat mendalam, geng. Individu yang mengalami letih mental mungkin berasa hilang motivasi, sukar menumpukan perhatian ya, mudah berasa marah, gelisah. Dalam setengah kes ini mengalami kemurungan lah. Tak seperti letih fizikal, keletihan mental tidak semestinya hilang hanya dengan tidur ataupun berehat lah, malah boleh berlarutan tau jika tidak ditangani dengan betul lah. Dari sudut bahaya, letih mental sering dianggap lebih serius berbanding dengan letih fizikal. Lah ni dalam dunia yang sekarang ni macam-macam tekanan kadang-kadang kita okey je, tapi bila kita upload sesuatu dalam media sosial sebagainya, yang komen tu buat kita letih, kita punya minda mental kita. Kesannya bukan saja mempengaruhi prestasi harian tau, malah menjejaskan kesihatan mental secara keseluruhan ya. Jangan biarkan berpanjangan. Jika anda biarkan berpanjangan, ia boleh membawa kepada gangguan seperti kemurungan, kebimbangan melampau ya, tekanan kronik dan juga keletihan emosi yang berterusan. Lebih membimbangkan, individu yang mengalami letih mental ni mungkin tidak menyedari keadaan mereka atau enggan mendapatkan bantuan yang menyebabkan masalah itu menjadi lebih parah dari semasa ke semasa. Setengah pada kita ni, kalau ada masalah kita diam je. Tak mau cerita kat orang, tak mau habak kat siapa-apa. Bila kita tanya okey ke? Okey kan. Tapi sesungguhnya dalam hati dia tu bahaya, geng. Hati-hati.

ini Iqbal Nur. Okey, 8.41 minit pagi dah. Hati-hatilah ketika nak memandu. Sebenarnya dah tahulah kan waktu-waktu ni. Cuti yang panjang ni sudah pastinya jalan menjadi sesak sebagainya. Kan, hati-hati ketika nak memandu lah. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang baru sampai ke negeri Perlis ni, alhamdulillah selamat sampai ke negeri Perlis. Sahabat saya baru sampai. Alhamdulillah. Yang nak bergerak pulang, hati-hati jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda lah. Kalau rasa letih, kantuk-kantuk tu berhenti sat, geng. Jangan gagah pi. Itu saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan microsleep ni. Dia boleh kena pada siapa-siapa tau. Jadi yang memandu tu, kalau rasa, yelah, bila air raya ni kita makan macam-macam. Pulut lah kan. Bagai menyebabkan kita rasa letih, mengantuk. Oh. Yang memandu seorang, yang duduk sebelah tu lagi awal tidur. Jadi yang sebelah tu kena tengok-tengok sama lah. Tengok sama suami anda ke, yang sedang mandu anak-anak anda ke. Jangan biarkan sunyi sepi dalam kenderaan anda. Dengarkan Perlis FM, insyaAllah semoga perjalanan anda ditemani ya. Selamat sampai ke destinasi. Alright, 8.42 minit pagi, 1.0.

Hyperless FM. Pernah tak kita nak lakukan sesuatu kerja tu kan? Susah sangat rasa dia. Dan kita tak tahu nak buat waktu bila. Ha, ni UAM nak kongsikan tips sikit ni. Buatlah kerja yang susah atau yang berat tu waktu pagi. Waktu pagi ni bagus tahu tak? Otak kita ni setengah segar dan tubuh kita ni masih cergas lagi. Kerja-kerja yang mencabar sesuailah kita buat pada waktu pagi. Bila kita dah selesaikan kerja yang susah waktu pagi, kita lebih bersemangat nak lalui bagi hari pada hari tu. Ianya macam booster motivasi sebab kita rasa lega, kerja berat dah settle. Ha, ni kalau pelajar waktu pagi eloklah buat ulang kaji. Kalau dia usahawan, mungkin waktu pagi dia fokus buat strategi. Dan kalaulah dia tu ibu ayah, mungkin waktu pagi selesaikan urusan anak-anak dia dahulu dan dia buat urusan kerja dia pula. Ha, itulah dia kerja pada waktu pagi. Salam dari UAM, padu style semasa.

Okey, keroncong untuk Ana, kan? 9 pagi macam biasa ya. Kita akan dengarkan utama 9 pagi dan sekembalinya nanti 10 lagu vibes terbaik akan ke udara, okey? Tunggu tahu.

fucking

0: 89.
1: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa carta hits Polis FM setiap Sabtu bersama Jojo. 10

0: kita jumpa lagi lah hari Sabtu 9.15 minit pagi bersama dengan Joe dekat Kota Plays FM ni. Kita nak mendengarkan 10 lagu vibes terbaik. Okey, minggu ni ada 10 lagu vibes terbaik. Ada satu lagu terkeluar tau. Kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda lagu mana yang terkeluar dan lagu mana yang menjadi pencalonan baru lah untuk minggu ini. Okey, apa yang penting geng, ada yang mendengarkan Plays FM, jangan lupa minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan mulai malam ini ya, sehingga hari Jumaat minggu depan. Ia je boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik pada hari Sabtu minggu hadapan eh. Tunggu tau. Alright, jom kita layan 10 lagu vibes terbaik di tangga yang ke-10 pada minggu ini. Jom.
1: 10 lagu vibes terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga ke-10.
0: Okay, lagu ini hanya tinggal kenangan. Aisyah Hot. Lagu ini minggu lepas berada di tangga yang ke-9 eh. Jatuh satu anak tangga ke tangga.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fah. Tangga ke 9.
1: Okey, lagu ini berada di tangga yang ke 9, geng. Jatuh ke tangga yang ke 9. Ingat, Alif. 10 lagu vibes terbaik.

0: 10 lagu Vibes Terpai. Anda sedang dengarkan 10 lagu Vibes Terpai dalam carta His Place FM. 10 lagu Vibes Terpai lah kami dengarkan kepada anda. Kita dah dengar tadi lagu yang berada di tangga yang ke-10 dan tangga yang ke-9. Ingat Alif. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-8 pada minggu ini. Lagu ini pernah menjadi juara carta dan jatuh terus ke tangga yang ke-8 pada minggu ini. Jom layan.
1: Tangga ke-8.
0: Yap, Tanya Tuhan. Ini Uniboy dan juga Malik ya. 10 lagu Vibes Terbaik.

0: Sa pulo lang vibe terbaik. Chata hits, Vanessa Fang. Tangga ketujuh.
1: Okay, lagu ini berada di tangga yang ketujuh dan Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan.

0: Okey, ini utusan rindu Tajul dan juga Afiq Syazwan. Gang, 10 lagu vibes terbaik di tangga yang ketujuh. Baru je saya berdengarkan kepada anda. Jom kita terus layan lagu yang berada di tangga yang keenam pada minggu ini.
1: Tangga keenam.
0: Okey, lagu ini pencalonan baharu, gang. Merayu Angan, Siti Nurhaliza, Siti Nurdiana dan juga Apit Terra Rosa. Alright, 10 lagu vibes terbaik.

0: 10 lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang. Tangga kelima.
1: Okey, lagu ini naik satu anak tangga ke tangga yang kelima, geng. Mahabutullah Sareo. 10 lagu vibes terbaik.

0: 10 lagu vibes terbaik pada hari Sabtu, Minggu Harapan. Stay tuned, 10 lagu vibes terbaik. Lagu yang berada di tangga yang keempat.
1: Tangga keempat.

Ya, 10 lagu vibes terbaik, geng. Jangan lupa ya, minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan malam-malam nanti. Mulai hari ini, sehingga hari Jumaat minggu depan lah. Ia belum berubah, geng.

0: kedua.
1: Okey, lagu ini berada di tangga yang kedua. Juliet, ATM, Akim and the Magistrate. 10 lagu Vibes Terbaik.

0: Carta.
1: Okay, lagu ini juara carta untuk minggu ini, geng. Rindu Baguio. 10 lagu vibes terbaik.

Okey, 10 lagu vibes terbaik berhari di sini, geng. Habis pukul 10 pagi dah. Kejap lagi harapkan penyampai akan bersama dengan anda, Cik Tika, ke teman anda, okey? Jangan termenung raya.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpha Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam hujung minggu kepada semua pendengar setia Perle FM. Bersama Faraz dan
3: saya Atika Nordin.
2: Menemani anda di ruangan hangat Lee dalam edisi Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijriah.
3: Jadi pagi tadi dah kita selesai bersama dengan siapa, Faraz?
2: Tadi kita terima kasih untuk yang bertugas pada pagi tadi, daripada pukul 6 pagi sampai 10 pagi, iaitu Feroz.
3: DJ Feroz dah pun selesai pagi ini dengan lagu-lagu baru Fast. Kita ada carta hits Perlis FM pada pagi ini dengan pilihan lagu yang tengah on trend baru saja berlalu untuk anda. Dan sedang mendengarkan Perlis FM, mungkin sedang bertugas saat ini, sambil-sambil dengar Perlis FM, cuaca pun cantik bagi ni Fas.
2: Ya, cantik, mendung, elok mendung je.
3: Hujan tak tempat Fas pagi tadi?
2: Semalam hujan. Pagi tadi macam rintik-rintik je. Semalam dia tiba-tiba hujan lebat sangat.
3: Oh, betul ke? Saya sedang lebat yang waktu subuh saja. Rasa macam lebat sikit.
2: Saya sedang semalam. Belah mata ayak semalam hujan lebat. Sampai pukul 2-3 pagi jugalah.
3: Itulah, dia sebab apa tau? Sebabnya kalau kita tengok waktu petang kemarin, betul-betul hangat. Belah padang pesak tu memang menyucuk hangatnya.
2: Betul, sampai kita nak pergi beraya pun panas. Dia rasa macam nak balik rumah je, balik tidur.
3: Fas, pergi beraya rumah siapa Fas?
2: Rumah makcik semalam dekat Kuala Perlis.
3: Ambo makan lauk apa hari ni? Yang malam
2: lauk apa? Kiangsong. Sebab jemu nak makan daging korban.
3: Tu kita boleh kongsikan di ruangan-ruangan sahaji tak lagi ni kan. Okay, jadi untuk anda, kita akan kembali selepas ini di ruangan hangat Lit
2: Perlis FM,
3: serasi dengan ku.

0: Ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
1: Nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling, cik!

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Kasih bosi pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 0174541688.
1: Maksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: 102.9 MHz. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Proles FM. Walau di mana jua anda berada, dah pukul berapa sekarang kita, Faz?
1: Sekarang dah pukul 10.30 pagi. Yeah. Kita nak ke ruangan Sinar Duha.
0: Betul. Selamat menjemput rezeki buat semua pendengar Proles FM. Rezeki ni kalau kita betul-betul mendalami waktu duha ni kan, Faz. Dia berair zam-zam yang tak pernah putus tau.
1: Betul.
0: Nampak je macam dua rakaat macam tu. Tapi itulah besarnya nikmat. Nikmat apa lagi nak didustakan, Faz?
1: Nikmat apa yang didustakan? Solat duha ni banyak manfaat lah.
0: Banyak
1: untuk
0: manfaat.
1: Kita semua.
0: Jadi kita di Proles FM, kita sering kali kongsikan untuk anda di ruangan Sinar Duha untuk sama-sama kita mengiati dan juga mendirikan solat sunat duha sekurang-kurangnya dua rakaat. Betul tak, Faz?
1: Ya, betul.
0: Betul kan. Okey, jadi untuk anda jam ini juga, lepas ini kita ada apa, Faz, untuk dengar lagu-lagu yang terkini?
1: Kita dengar selepas ini pula, kita akan ikuti lagu FYP, iaitu Back to Back untuk anda, dan nantikan selepas ini. Dan juga lagu-lagu ke Korea, Sarang Hei
0: di jam yang kedua.
1: Jam yang kedua.
0: Okey, dan banyak lagi perkongsian yang bakal kita kongsikan untuk anda hanya di Hangat Lit
1: Boleh FM
0: Serasi dengan Ku.

0: tanjam di sana. Layar-layar keberanian sedang terbentang. Semut flotila bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun, perjalanan mereka penuh risiko. Diintai ancaman, diganggu musuh. Tetapi, mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di atas kapal itu, tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Semut flotila, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestin.

0: Pelik FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi bersama Faz dan Atika.
1: Betul. Kita dah dengarkan lagu FYP back to back, lagu Rencong dengan Temberang.
0: Temberang.
1: Temberang memang tengah on trend sekarang ni tau Faz.
0: Tengah on trend lah.
1: Tengah on trend sebab ada satu rancangan reality TV lah yang mana anak selebriti Adira.
0: Adira.
1: Anak dia anggerik itu kecil-kecil cili padi boleh buat tarian yang sangat wow. Macam kita boleh nampak setanding dengan Mimi Fly ni pula tau.
0: Itu dalam program Talk to My Manager ke?
1: Rancangan reality TV.
0: Rancangan reality TV.
1: Okay, tapi kita dekat Perlis FM ke RTM pun kita ada bintang kecil.
0: Okay.
1: Kalau boleh kita nak cari bintang kecil. Satu hari nanti, tahun ini insyaAllah, kita akan war-warkan nanti. Kita nak cari penyanyi yang boleh menari juga Faz.
0: Menari sambil menyanyi. Wow, bakat yang luar biasa.
1: Susah tau Faz. Faz boleh menari tak?
0: Menari Faz tak boleh, tapi menyanyi boleh lah.
1: Boleh lah.
0: Tapi nak combinekan dua-dua susah. Sekali tu susah.
1: Kalau nari sikit-sikit boleh lah.
0: Nari sikit-sikit.
1: Nak menari macam boleh. Style macam ni kan. Wow, ini satu yang luar biasa. Tapi mungkin saya yakin dekat Perlis ada bakat macam tu.
0: Betul. Dekat Perlis mesti ada lah.
1: Tinggal nak jumpa dengan tak saja. Kalau lah ada, anda boleh ikuti kami untuk bintang kecil tahun ini. Kita akan war-warkan untuk anda nanti. Kita dah menghampiri ke berapa Faz?
0: Kita dah menghampiri ke 10.55 minit pagi.
1: Kita dah menghampiri
0: jam yang kedua.
1: Masuk jam yang kedua dah. Kita ada hebat nak dikongsikan untuk anda. Terus dengar Perlis FM.
0: Serasi dengan ku.
1: Nak dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Kan peminat lagu-lagu K-pop? Sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Mama Alif Omar, MC Cilik UPSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z Ada Vibe bersama Perlis FM.
3: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, Ada Vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.

0: Surau Kami Hitam Crystal Police FM Surasi dengan ku 11.10 minit pagi. Bagi yang sedang mendengarkan Police FM sambil memandu sekarang ini, semoga selamat dalam pemanduan anda. Kita dah masuk jam yang kedua, Fas.
1: Jam yang kedua dah. Sekejap saja.
0: Sekejap je masa berlalu. Dan kita ada hebahan untuk dikongsikan di
2: hangatlah.
3: Apa yang tengah hangat?
2: Mestilah hangat.
3: Meledak.
2: Boom, meledak. Isu yang tengah hangat.
0: Nak kata hangat tak pernah hangat sangat lah ni, Fas.
1: Dia mendung-mendung.
0: Dia mendung-mendung juga lah. Tapi hangat dekat sini, kita ada hebahan nak dikongsikan untuk anda. Jadi Fas, ada yang nak dikongsikan, Fas?
1: Okay, Fas nak kongsikan sedikit hebahan untuk hari ni. Permohonan kemasukan murid ke prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kalender akademik sesi 2027. Untuk makluman, murid ke prasekolah KPN bagi kalender akademik 2027 akan dibuka mulai 2 Mac sehingga 31 Mei 2026. Permohonan juga boleh dibuat melalui atas talian eprasekolah.moe.gov.my, iaitu bermula 2 Mac 2026 sehingga 1 Mei 2026. Jadi penghantaran dokumen juga maklumat yang lengkap hendaklah kemukakan ke sekolah dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei ni 2026.
0: Esok lah.
1: Dan kita ada syarat-syarat sikit.
0: Apa syaratnya, Fas?
1: Nak kongsi sikit. Iaitu kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja.
0: Jadi jangan lepaskan tarikhnya esok, hari terakhir. Okey, jadi minta anda yang perlu isi atas talian tu, sila berbuat demikian sekarang. Dia tak ada tunggu
1: sebelum
0: lepas.
1: Sebelum tarikh tutup, jangan tunggu dah.
0: Nanti duk orang katuh nak pergi hantar mana lah, itulah inilah kan. Jadi anda boleh berbuat demikian sekarang.
1: Betul.
0: Okey, jam ini kita ada lagu Back to Back. First, minat lagu K-pop tak?
1: Ya, minat.
0: Minat? Boleh cakap Korea tak?
1: Boleh.
0: Wow.
1: Cuba nak sikit. Cakap ke?
0: Try sikit.
1: Boleh. Annyeonghaseyo.
0: Yang tu sahaja.
1: Yang tu sahaja.
0: Oh, tu nak balas apa ni?
1: Balas dia saranghae.
0: Saranghae. Boleh lah, Fas. Boleh lah. Jadi bunyi Korea. Okey, kita kembali selepas ini. Dengarkan ini dia Rosa dengan lagunya
1: Budar.
0: Pada siapa?
1: Serasi denganku.

0: Perle FM serasi dengan ku di 102.9 MHz.
1: Kita dah dengar lagu raya. Kita dah makan daging-dagingnya. Banyak dah makan daging Fas.
0: Daging raya pertama saja.
1: Raya pertama je pening nak kepala.
0: Pening. Sebut pasal pening kepala Tika.
1: Awak pening ke?
0: Pasal nak kongsikan sikit lagi dalam ruangan segak.
1: Ya.
0: Mengenai daging korban sikit, mengenai sakit kepala lah.
1: Boleh, boleh, boleh. Kita nak dengar lah apa yang tips yang Fas nak kongsikan. Fas ni pun tukang masak juga ni. Jadi terdengarkan. Jadi mungkin anda yang nak kongsikan hidangan anda juga di jam ini, anda boleh WhatsApp di
0: konti WhatsApp kita 0174541688.
1: Betul. Dan hari ni pun dengar-dengarnya ada banyak kenduri lah Fas.
0: Banyak kenduri. Hari ni Fas, Mok Fas ada beritahu lah. Hari ni dalam 2-3 kenduri jugalah.
1: Lepas tu nak pergi ke, nak pergi berapa tu, nak pergi ke semua ke?
0: Pergi salah satu kot, mana sempat lah.
1: Mana dan, no?
0: Mana tu dan.
1: Tapi boleh katakan musim ni paling syok lah kenduri. Kenurinya beraneka lah orangnya.
0: Beraneka lah. Terutama banyak daging lah.
1: Betul. Okay, jadi apa pun, semoga hari anda berjalan dengan lancar hendaknya. Yang mungkin sedang mandu sampai dengar Pola FM, selamat sampai ke destinasi anda. Yang baru sampai Perth List kita ni Fas.
0: Perth List, eh?
1: Kita nak ucapkan selamat datang.
0: Selamat datang buat yang mana yang baru sampai Perth List. Selamat datang juga. Semoga Perth List ini menjadi tempat yang sangat istimewa lah untuk anda.
1: Betul. Port Healing.
0: Port Healing, ha? Sebut Port Healing. Semalam ramai dekat Kampung Y, eh?
1: Kampung Y memang antara port yang viral lah dekat Perth List ni kan. Kampung Y, Bukit Cabang.
0: Pulau Ketam.
1: Pulau Ketam. Tapi kan sebenarnya kalau kita dekat Perth List FM, dekat radio, kita bukan sekadar nak mempromosi saja, kita juga nak ingatkan kepada petugas-petugas di kawasan sekitarnya untuk jaga, kekalkan keindahan alam tu Fas.
0: Betul. Kekalkan keindahan alam,
1: kebersihan,
0: kebersihan. Orang kata apa, etika kita punya rakyat Perlis ni. Betul. Menunjukkan kat orang luar yang kita rakyat Perlis ni sempoi-sempoi semua.
1: Sempoi dan juga jaga,
0: jaga
1: keindahan tu.
0: Keindahan.
1: Dia bukan sekadar petugas, sebenarnya orang kita sendirilah.
0: Betul.
1: Untuk jaga, jangan tok sampah merata-rata. Kan, ada yang dua halu-halu tika ni ke tika tolong habang ke depo kan. Kodoh ni jangan duk tok sampah merata-rata.
0: Betul.
1: Kan.
0: Tapi semalam alhamdulillah lah Fas pi ronda dekat Pulau Ketam, keadaan pun sangat bersih, cantik.
1: Ya, tahniah kita ucapkan.
0: Tahniah kita ucapkan.
1: Kita kena kekalkan macam tu lah. Barulah betul-betul menjadi kebanggaan kita. Kita pun seronok lah bawa main orang jalan dekat tempat kita. Betul tak Fas?
0: Betul. Rasa bangga lah.
1: Rasa bangga dan dan nak pergi Kampung Wai. Dengarkan Misha Umar dengan Break. Lepas ini lagu K-pop Back to Back di Sarang Hey, Hangat Lead Pondes FM.
0: Serasi dengan ku.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai Gen Z, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Sukan, seni, akademik atau kemahiran, terokailah minatmu hari ini kerana disitulah permulanya kejayaan pada masa depan. Saya, Muhammad Alif Omar, MC Cilik QFSS Negeri Perlis. Jom teruskan bersama Vibe Gen Z, ada Vibe bersama Perlis F.

Syazan, Zainal Zain, Nora, Ning, Bazura, Desi Fitri baru saja lalu untuk anda. Kita dah menghampiri ke pukul 12.30 hari. Dah pukul berjam celik kan. Dan selepas ini kita akan dengarkan ringkas 12.30 hari menerusi Nasional FM. Tadi ni Fas ada cakap nak kongsikan sesuatu, tapi kita tunggu kejap lagi apa yang Fas nak kongsikan di ruangan Sega. Untuk anda siap sedia di ruangan tidur saji, anda boleh hantarkan di WhatsApp konti 017-454-1688. Terus dengarkan Polis FM, serasi dengan ku.

0: Kau Mak Lif ni tiba-tiba tak berkehok pelu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Tak tekan, mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni, Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni, Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang, Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana, Ano? Kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam, Ano. Dah lah masa lapar. Dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan, Ano.
1: Sat, Bella. Tenang, Bella. Tapi betul juga, Ano, Bella. Ano pun lapar juga, ni.
2: Jangan panik. Kalau ada panik, lagilah nak catakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang. Tarik nafas, lepas. Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosa Faham.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Bersempena Pesta Keamatan dan Gawai, Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan yang saksama dan berterusan. Menerusi penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Sementara itu, rakyat Malaysia diseru untuk terus memelihara warisan, meraihkan kepelbagaian budaya dan mengukuhkan tali persaudaraan dalam semangat Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap agar sambutan Pesta Keamatan dan Gawai dapat mempererat semangat kekeluargaan, perpaduan, membawa kegembiraan, keberkatan dan rasa syukur dalam kalangan rakyat. Perkhidmatan feri percuma selama dua hari pada Isnin, pada esok dan Isnin kepada warga negara Malaysia bersempena Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong. Perkara itu diumumkan oleh Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan Penang Port Seremban Berhad. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Dato' Yoh Sun Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pangkalan Sultan Abdul Halim ke pangkalan Raja Tun Uda dan sebaliknya. Teknologi 5G bukan lagi sekadar menawarkan capaian internet yang lebih pantas, malah menjadi pemangkin penting kepada transformasi digital serta peningkatan daya saing perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pengasas Songkok Malaya, Muhammad Hafzan Sardi berkata penggunaan teknologi digital dan rangkaian internet yang stabil kini menjadi keperluan utama dalam operasi perniagaan, khususnya bagi syarikat yang aktif menjalankan promosi serta jualan dalam talian. Penggunaan motosikal roda 3 berkuasa elektrik bagi operasi pembersihan awam di sekitar Bandar Hilir Melaka membantu mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran bunyi. Menurut Pengerus Besar Korporat SWM Environment Seremban Berhad, Muhammad Nur Hisam Muhammad Nordin, penggunaan kenderaan elektrik EV itu turut meningkatkan kecekapan operasi pembersihan. Operasi motosikal EV dijalankan setiap hari termasuk di kawasan zon bebas kenderaan bagi memastikan tahap kebersihan kawasan pelancongan sentiasa optimum. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.

0: Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar Perlis FM. Saya rasa saya macam tak ucap lah Selamat Hari Raya dekat Fas.
1: Fas pun tak ucap dekat Tika lagi.
0: Itulah kan, Selamat Hari Raya Fas.
1: Selamat Hari juga.
0: Jadi untuk anda, kita masih lagi dalam Aidiladha ni, masih lagi kita perbanyakkan takbir. Okay, kita di Perlis FM pun sentiasa siarkan untuk anda, untuk sama-sama kita memperingati hari-hari yang penting untuk kita seluruh umat Islam. Fas, kita nak kongsikan juga waktu penting, di mana maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis dan seluruh waktu solat bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Silakan Fas.
1: Untuk waktu solat itu sagi solat zuhur 1.19 minit tengah hari, asar 4.43 minit petang, maghrib 7.31 minit malam, dan last sekali insyaAllah 8.47 minit malam. Itu adalah solat bagi seluruh negeri Perlis dan juga sekitar dengannya.
0: Ya, betul. Jadi untuk anda selalu menunaikan ibadah, dan kita akan kongsikan ruangan tudung saji untuk topik-topik yang menarik hidangan tengah hari kita. Anda boleh WhatsApp, dah ada dah yang WhatsApp, sekejap lagi kita baca. Anda boleh hantarkan di WhatsApp konti 017 4541688. Kembali selepas ini dengarkan Nuha Bahrain Malam Mimpi, hanya di Perlis FM.
1: Selamat

0: Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04-970-8824.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran streaming RTM. Mana sahaja dengan RTM Klik.
2: Sebenarnya, kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya.
1: Termasuk saluran baru.
2: Ha, elak kan? Bincang isu-isu
1: dan TV 6.

0: tudung saji dah pun sampai dah masanya Fas.
1: Dah sampai di jam yang ketiga.
0: Betul. 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang kirimkan hidangan di tengah hari anda. Tapi tadi Fas ada kongsikan dia pi majlis kenduri makan masak kensong. Kensong apa tu Fas? Daging ke?
1: Kensong ikan.
0: Kensong ikan.
1: Tapi Fas tak ingat ikan apa.
0: Oh.
1: Tapi memang sedap lah.
0: Siakap apa?
1: Bukan, ada satu ikan. Ikan jerut ke apa?
0: Ikan jerut? Lagi sedap lah. Ya, lama tak makan. Sedapnya Fas.
1: Sedap.
0: Tadi Fas ada tanya asam pedas ke kensong. Sebenarnya dia macam ada persamaan kan. Tapi kensong ni sebenarnya dia main variasi daripada Thailand sebenarnya.
1: Okey. Ceritanya asam pedas tu macam mana tu?
0: Dia macam tu lah kan. Setiap negeri ni ada keistimewaannya. Asam pedas Melaka ada dia punya yang terkenalnya kan. Macam tu juga kalau kita belah asam pedas belah utara ni, buih ikan temenung.
1: Buih ikan temenung sedapnya. Betul, letak sikit kacang lendiang kan.
0: Betul. Tapi kalau daripada versi Thailand ni macam tu lah, ala-ala kensong. Lama pun ala-ala Thai kan. Tapi sebenarnya untuk turun saji hari ni saya nak kongsikan kensong daging Fas.
1: Sedap.
0: Sedap kan.
1: Tak pernah dengar lagi.
0: Ada kensong daging ada. Tapi jarang-jarang lah orang nak buat kensong tu. Okey, jadi untuk penyedia hanya bahan-bahan ni saya yakin semua boleh ambil tahu kot kan. Sebab penyedia air sama, cuma nak sediakan daging tu je kena rebus dulu Fas. Kena rebus daging tu bersama dengan ayak tu bagi empuk. Kemudian anda asingkan dan tumis bahan kisar tu, yang mana anda boleh panaskan sedikit minyak dan biar dia wangi dan macam minyak. Kemudian renih kuah tu, masukkan air rebusan daging, asam glugok dan juga nenas.
1: Nenas
0: itu key point untuk kensong.
1: Kensong kena ada nenas.
0: Kena ada nenas. Kalau asam pedas Melayu tadi ada apa?
1: Asam pedas Melayu ada kacang lendiang.
0: Kacang lendiang.
1: Yang ni ada nenas. Dia bagi masa-masa manis.
0: Ya, itu bezanya kan. Dia punya signature orang kata. Okey, kemudian anda boleh perasakan dengan daging ni, anda boleh perasakan dengan sos ikan juga.
1: Oh, sos ikan.
0: Jus limau nipis, garam dan gula. Kemudian anda boleh masukkanlah yang daging yang telah direbus tu dengan sayur dia. Biar seketika, tapi jangan lama sangat. Kalau lama tak sedap sayur-sayur dalam tu kan. Okey, jadi siap-siap disedialah untuk dia makan nasi panas.
1: Sedap.
0: Sedapnya Fas.
1: Dengar saja pun dah terliuk dah.
0: Itulah kan. Kita ada Kak Wah pendengar setia kita. Selamat bertugas untuk Atika dan Fas. Terima kasih. Katanya hari ini Kak Wah buat bakar daging lah Atika. Dengan rebus perut, cicuh, ayam asam, buah tomato, bawang, lepas tu buah kaisik pula sikit. Masih sedap. Ada lagi daging korban. Jadi kita buat menu tu lah hari ni.
1: Lagi daging tak habis ya?
0: Ya kan. Tapi Kak Wah pula pendapatnya, katanya kensong tu ala Thai, tapi kalau Melayu cakap asam pedas. Betul. Tapi itulah kan yang kita kata-kata tadi, dia ada orang kata apa, signature dia lah.
1: Signature dia nenas.
0: Tanda dia sendiri nenasnya tu kan. Okey lah, itulah sedikit untuk anda. Kejap lagi kita nak masuk di ruangan Seika.
1: Fas nak kongsi
0: apa tadi?
1: Fas nak kongsi mengenai makan daging korban ataupun daging penyebab sakit kepala.
0: Takkan semua salah daging?
1: Nanti kita nantikan.
0: Nanti kalau lepas ini, okay? Dengarkan ini, Wani Hanis Rita. Pedas. Pada Zafam.
1: Serasi dengan ku.

0: Goyang tuh, sekalian nih. Sayang tuh, posyang nih. Sebenarnya kita goyang tuh, sekalian nih. Sayang tuh.
1: Teruskan mendengar Pearlis FM di 102.9.

0: sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan koi polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM. Mi cumi.
1: Hai pendengar-pendengar Perlis FM. Ada orang mengadu kat UAM lah. Aduh UAM, penatlah. Orang ni penat mencari rezeki siang dan malam. Dia mengadu dekat UAM. Ni UAM nak kongsikan sedikit soal rezeki. Rezeki ni ya, bukan sekadar duit ringgit saja. Kadang-kadang kita jadi lupa. Rupa-rupanya rezeki ni boleh jadi waktu yang lapang, kesihatan yang sempurna, fikiran yang tenang, dan kita ada dekat dengan orang yang tersayang. Janganlah kita lupakan perkara-perkara di atas yang UAM sebutkan tadi. Salam UAM Padu Verstyle Semasa. Lagu Ba.

0: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9.
1: Dah 12.56 minit tengah hari rupanya. Fast tak sedar masa berlalu dengan cepat kan. Tapi kita masih lagi ada beberapa minit ni untuk kita kongsikan di

0: jangan segak lah Faz. Jadi Faz dah janji nak kongsikan tips kenapa pening kepala lepas makan daging.
1: Ya, Faz nak kongsikan sikit pada hari ini.
2: Ya.
1: Okey, siapa yang selalu sakit kepala lepas makan sup tulang ataupun daging korban?
0: Saya.
1: Ya. Saya rasa ramai ya. Betul ke daging segar dan juga daging kotor kena simpan 7 jam dulu sebelum dimasak? Ramai ingat sebab kolesterol ataupun darah tinggi. Tapi sebenarnya tak. Ia sebenarnya berkait rapat dengan histamin dan juga biogenetik aminis. Jadi Fah nak kongsikan sikit macam mana situasi pencetus sakitnya kepala ni. Jadi lembu yang disembelih pukul 9 pagi.
2: Okay. Ya,
1: seterusnya daging tu pula dibiak di dalam, di luar, dia proses potong dan mula diagihkan lah. Jadi yang ketiga juga, simpan lah, sampailah kita bawa balik pada pukul 2 petang. Jadi dia macam drag tu lama lah. Jadi kita simpan dalam suhu panas terik. Masa daging terbiak panas tu, bakteria tu lah yang akan masuk ataupun meresap dan terhasilnya histamin dan juga tiramin. Dan juga bila kita rebus pula sup tulang yang itu berjam-jam, bahan ini akan jadi pekat. Dia juga dicampur dengan lemak dan juga mineral, sup tu boleh jadi macam bom histamin. Dan juga tiga tambahan pula, masa gotong royong juga kita ni kan berpanas, berpeluh, kurang minum air kosong, ini adalah makanan sup tulang ni, itulah penyebab badan kita akan jadi macam tu. Jadi Faz nak kongsikan sikit untuk elak ataupun tips untuk mengelakkan daripada terkena sakit kepala dan juga sebagainya lah. Okay, cepat-cepatlah simpan dalam peti ais dan jangan biar lama atas meja. Kalau buat sup tu, letak sedikit halia. Letak sedikit halia. Dan juga yang ketiga, masa nak makan tu, letak limau kasturi.
0: Okay, confirm tak pening kepala lepas ni.
1: Confirm tak pening kepala lepas ni.
0: Baru faham kenapa sakit kepala tu. Cara
1: penyediaan
0: tu,
1: kita
0: cara penyelenggaraan juga.
1: Tika,
0: kita dah menghabiskan kursus 1.5 hari. Kita akan ikuti bersama utama 1.5 hari menerusi Nasirul FM. Dan masih lagi kita nak kongsikan sekali lagi waktu penting bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur Faz.
1: Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari sagi.
0: Dan kita akan ikuti pula untuk pilihan slot lagu yang terakhir kegemaran ramai di Jiwang Karat pada pukul 1.30 minit tengah hari hinggalah ke pukul 2 petang. Jom kita nak terus saja ke Nasirul FM untuk dengarkan utama 1.5 hari. Terus dengarkan Polis FM
1: Serasi Denganku 02.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dan Mutama, Satu Tengah Hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Datuk Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Urusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Urusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata, tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Pihak Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Lepas itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Aaron Chia Soh Wu Yik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurati Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wu Yik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
2: Satu 102.9.

0: Hang ada kerja tak pagi ni?
1: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
0: Doklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan saja jalan-jalan.
1: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
0: Ish, minta maaf lah Nani.
1: Dalam keadaan cuaca panas lah ni. Ya, aku tak sanggup lah. Baik aku buka orang rumah lagi bagus.
0: Eleh, hang ni macam tak besar pula. Mentang-mentang lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
1: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni. Takut kena strok haba.
2: Kini cuaca panas dan kering. Ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah. Setahatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perdesa.

0: Siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
0: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
3: اللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وُعِدَ.
4: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM. Allah.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: 107.
1: Balis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama dengan saya Atika Nordin dan juga Faz untuk edisi Sabtu hujung minggu anda 30 Mei 2026, bersamaan 13 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Okey, dan untuk anda, kita dah masuk di ruangan yang terakhir, Faz.
2: Ya,
1: iaitu lagu-lagu yang terpaling
2: Jiwa karat.
1: Yang paling jiwa karat lah Fas.
2: Itu lagu-lagu yang menjadi pilihan ya, mak-mak, abang-abang Lori.
1: Bukan mak-mak aja, akak pun suka. Okay. Jadi untuk anda yang nak join kami, boleh masuk di ruangan live sekarang ini. Kali pertama saya dengan Fas live di Konti Plus FM, di TikTok Plus FM. Anda yang nak dengar lagu pilihan tu Fas, macam mana nak minta lagu tu?
2: Yang mana yang nak mendengar di lagu pilihan kita, boleh pergi ke TikTok kita Perlis FM. Dekat situ boleh komen-komen, like, share. Dekat situ kita
1: boleh tuju lagu juga.
2: Boleh tuju lagu juga.
1: Baiklah. Lepas ni kita ada lagi kiriman pendengar. Jom nak dengar lagu permintaan yang pertama yang tengah on trend juga sekarang. Dengan Rahmat, Kekasihku. Jiwang Karat.
2: Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

0: Sara, gitu Fas. Tadi kita dah cakap Fas. Mm-hmm. Kenapa perlu sengsara kalau boleh rindu?
1: Ya, yeah, kenapa perlu sengsara kalau boleh rindu? Dan kenapa perlu rindu sekiranya tidak jumpa?
0: Kenapa perlu sengsara jika boleh bahagia, yeah, Fas?
1: Ya, jika boleh bahagia. Betul.
0: Jangan sampai kami bagi pick up line di tengah-tengah hari ini kan. Tapi apapun, sengsara, bahagia, sebenarnya ia ni kena ada ketenangan yang lahirlah dalam jiwa kita, dalam jiwa ni kita. Dalam kita menyayangi orang gitu. Sebab apa? Bila kita berhenti melawan takdir ni dan bila kita mula mempercaya hikmahnya, insyaAllah hidup pun tenang.
1: Alhamdulillah, hidup pun tenang.
0: Sebab semuanya pinjaman je kan, Fas.
1: Betul.
0: Sedih pula.
1: Jangan sedih-sedih.
0: Okeylah, jadi untuk anda tengah dengarkan sekarang ni di Jiwang Karat, terima kasih. Anda boleh masuk di ruangan live di TikTok Polis FM, Fas.
1: Ya, yeah, di ruangan TikTok Polis FM. Di TikTok kita sedang live. Jadi sekiranya ada nak request lagu ataupun nak tujukan lagu buat siapa-siapa orang yang tersayang ke, lagu Jiwang, boleh je komen-komen di TikTok live kita.
0: Betul. Anda boleh katakan kejap lagi kita akan siarkan lagi lah untuk anda antara-antara lagu-lagu yang anda ingin saya putarkan. Okey, kita ada lagi lagu yang kita nak siarkan untuk anda. Ini dia lagu daripada Ella. Minat Ella tak?
1: Ella minat.
0: Lagu apa agaknya kalau Ella ni?
1: Ella Sembilu.
0: Wah. Wow. Macam mana boleh tahu ni? Kita nak bagi Sembilu ni kan?
1: Okay. Sembilu adalah lagu yang

0: Mengambil ke pukul 1.50 minit tengah hari dan kita masih lagi di ruangan Jiwang Garak sekarang ni Fas.
1: Kita masih lagi.
0: Kalau tadi lagu Sampai Hati Spring, permintaan pendengar kita Hakim nak dengarkan lagu ini, semoga anda terhibur. Dan kita boleh juga asal hinggalah ke pukul 2 petang sahaja Fas.
1: Sekejap saja masa.
0: Bagi sedang dengar Plus FM sambil memandu, sambil layan ketika ini, pandulah dengan cermat.
1: Pandulah dengan cermat dan ingat orang yang tersayang.
0: Betul.
1: Dan juga yang tengah masak ataupun tengah makan, kita semoga anda dalam keadaan yang baik-baik sahaja.
0: Jom kita nak tunaikan permintaan pendengar Kak Linda. Kak Linda, dengarkan lagu ini, Biar Berjauhan. Kapila, Jiwang Karat, Perlis FM.
1: Serasi denganku.

0: FM Suara Hati dengan ku 1:55 minit tengah hari. 5 minit lagi ke pukul berapa, Fas?
1: 5 minit lagi ke pukul 2.
0: Eh, dia nak habis dah, Fas. Tak habis puas dah rasanya, kan?
1: Tak puas hari ni, ya. Rasa sad je.
0: Rasa sad je. Dan terima kasih yang masuk dalam ruangan live ni. Yang teman Tika dan Fas ke udara hari ini. Tapi itulah masa mencemburui kita. Bukan lagu jiwang je mencemburui.
1: Masa juga mencemburui kita.
0: Masa juga mencemburui. Tapi apa pun saya harapkan, kita harapkan pendengar-pendengar semua terhibur dengan perkongsian hari ini. Hebah ini kita berikan. Dan juga pilihan lagu-lagu di Jiwang Karat. Mungkin akhir kata daripada Fas.
1: Akhir kata daripada Fas, semoga anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang mana yang tengah nak balik ke kampung ataupun dah nak balik ke bandar nak bekerja, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi.
0: Betul. Dan saya, hiasilah diri anda dengan perkara yang positif. Mudahan segala yang positif, yang baik terus mengelilingi hari anda. InsyaAllah esok kita kembali lagi dalam segmen Hangat Lit 10 pagi.
1: 10 pagi sehingga 2 petang.
0: Ya, pastinya di Pulau Sefan.
1: Serasi dengan ku.
0: Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Saya tinggalkan untuk anda permintaan Fas.
1: Cinta tersimpul rapi.
0: Kenapa nak simpul Fas kalau dia buka?
1: Kita ikat-ikat bagi rapat.
0: Rapat-rapat,
1: ya.
0: Jumpa lagi semua.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai, salam hujung minggu dan selamat petang buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Kami di Perlis FM sentiasa mendoakan moga kawan-kawan semua diberi kesihatan yang baik-baik dan dipermudahkan dalam segala urusan. Baiklah, terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman kawan-kawan tadi ni dalam hangat lead selama 4 jam. Dan sekarang empunya suara ini, Lin pula yang akan terus teman hujung minggu kawan-kawan semua. Dalam hemoi-hemoi, kita enjoy couple sempoi. Dan terus sempoi bersama dengan Lin dengan pelbagai lagi perkongsian yang menarik di samping hiburan dari semasa ke semasa. Apapun, terus dengar.

0: sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almagres kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

masih lagi Din di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Baiklah kawan-kawan, sekarang ni kan kalau kita buka media sosial, kita tengok makin banyak dah tawaran kerja di luar negara dengan gaji yang lumayan. Betul tak? Nampak menarik kan? Tapi anda kena hati-hati tau, sebab ada juga sindiket penipuan yang mana sampai saja di sana, takut nanti pasport anda dipegang. Anda juga dipaksa untuk buat kerja yang bukan-bukan. Dilacurkan, ada yang disuruh untuk minta sedekah di tepi jalan. Paling menyedihkan lagi tu, ada yang dijual organ dalaman. Oh, jadi kena hati-hati dah zaman law ni. Jangan duk percaya sangat, no? Ingat tau, kalau anda dapat tawaran kerja luar negara, anda perlu semak dulu syarikat tu betul ke, wujud ke ataupun tidak. Jangan pula duk pi bayar duit proses yang mencurigakan. Tak daknya kalau orang nak tawarkan kita pekerjaan, dia duk suruh kita bayar dulu. Tak dak, no? Dan janganlah pi tanpa pengetahuan keluarga. Ingat tau, peluang yang betul takkan paksa kita untuk buat keputusan yang tergesa-gesa. Okey? Baiklah, itu dulu perkongsian dari Lin waktu ni. Moga kita lebih berhati-hati demi keselamatan diri dan juga orang yang tersayang. Kita kembali lagi selepas ini dengan perkongsian yang lain. Jom, kita nak layan dulu lagu ini. Terus dengar.

0: tengok semak caruman KWSP. Ini mycard saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mycard saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik. Hanya perlukan mycard saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 7017-454-1688.
5: Merah, kamu ada weh?
6: Idahlah teman. Kamu ada?
5: Itu.

Selamat Hari Raya Haji pula. Raya Haji lah sekarang ni. Ya, ini semua boyo kawan-kawan. Ada lagi ke yang masih lagi single di Raya Haji ni? Kan mungkin boleh kongsikan dengan kita. Jadi bila dah solo ni, Raya Haji hampa bakat pergi mana? Aduh, hai, macam-macam no. Di dalam lagu tu pun dia ada macam-macam cerita kan. Apapun, terima kasih buat anda semua yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Plays FM serasi denganku untuk pertemuan kita di hari Sabtu 30 Mei 2026, bersamaan dengan 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pejam celik kita dah berada di akhir bulan Mei dah kawan-kawan. Tak lama dah, orang kata apa, mengira detik lah, mungkin dalam satu hari, dan lepas tu kita akan kira detik-detik yang seterusnya lah untuk kita masuk ke bulan Jun. Alhamdulillah, sebulan demi sebulan kita berjaya habiskan dengan orang kata apa, mengatok aktiviti, mengatok memori kita sebaik-baiknya kan, dalam satu perubahan yang walaupun kecil tetapi memberi impak yang sangat besar untuk kita di masa hadapan, insyaAllah lah, bertepatan dengan usaha kita juga. Ya tak? Terima kasih juga untuk rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti yang bersama dengan kita saat ini. Ada yang mengucapkan salam Aidil Adha buat semua kawan-kawan yang mendengarkan Perlis FM terutamanya, dan terima kasih yang mendoakan atas kesihatan yang baik-baik kan. Moga semua doa yang baik-baik itu juga kembali kepada anda semua. Okey, yang lainan sikit di sini adalah kiriman daripada Puteri Pena kita. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat petang. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya nak dengarkan lagu Rindu Bayangan daripada Rafiq Ahbuang. Tapi tak ada lah Rindu Bayangan daripada Rafiq Ahbuang. Kita boleh bagi Rindu Bayangan daripada Carefree untuk Puteri Pena kita. Jadilah no. Orang kata apa, tak dapat penyanyi penyanyi yang kita nak tu, mungkin ada penyanyi lain. Tapi masih lagi dengan tajuk yang sama. Dan Kak Mila Repo kita katanya nak dengarkan lagu Selamat Hari Raya daripada Mat Jaih. Tak boleh lah yang tu, sebab dia ada sebut Ideal Fitri. Jadi sebelum kita nak siarkan lagu raya pun, kita nak kena dengar dulu hampa. Kita nak kena check dulu satu per satu supaya tak ada yang tersasar. Dia pergi sebut Syawal ke Ideal Fitri ke, dia dah bola ni Ideal Adha nah? Terima kasih untuk Kak Mila Repo. Dia tukar lagu pula. Tapi sekali lagi kita tengok berkesempatan ataupun tidak kita nak siarkan lagu yang diminta oleh Kak Mila. Apuh, tak sempat untuk jam yang pertama ni. Jangan risau kawan-kawan, kita masih ada lagi 3 jam yang seterusnya. Ada lagi masa untuk kita sama-sama layan lagu pilihan anda. Terima kasih juga untuk rakan kita di ruangan wasit konti ini. Kiriman daripada Haidar, katanya nak dengarkan lagu Umbrella. Boleh ya lagu tu? Tak boleh ya no. Umbrella lah. Boleh sekejap lagi lah, walaupun tak hujan, insyaAllah kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Sambil-sambil tu kita nak selit lah juga orang kata info-info yang mana ada hebahan, yang mana kita kena hebahkan untuk anda semua dari semasa ke semasa juga ya. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan dengan anda untuk edisi hari Sabtu kita ni. Ini baru jam yang pertama kawan-kawan, banyak lagi jam yang kita akan bersama, sebab dia akan teman anda terus hingga ke pukul 6 petang nanti. Dan kepada kawan-kawan yang lain, masih boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688.

Baiklah, Lin juga nak kongsikan dengan anda semua mengenai permohonan murid ke prasekolah KPM bagi kalender akademik sesi 2027 yang akan dibuka mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026, di mana permohonan boleh dibuat

0: satu suara, satu jiwa.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

Kopi Cerita Baby kawan kawan membawa kita ke pukul 2:53 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada. Terima kasih juga untuk ibu daripada belakang Balai Polis Matayang. Bersama kita di ruangan WhatsApp Konti katanya, "Assalamualaikum Lin, selamat petang anak ibu. Moga sihat selalu di samping keluarga tersayang. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin." Terima kasih ibu atas doa yang baik-baik. Katanya ibu nak dengar lagu kau satu-satunya boleh. InsyaAllah. Sekejap lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Baiklah kawan-kawan, sekejap lagi tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti ringkas 3 petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lin di jam yang kedua nanti. Jadi jangan pergi mana-mana lagi, banyak yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 3 petang. Pemberian khas interim untuk Sabah dinaikkan daripada 600 juta kepada 1.5 bilion ringgit. Ia sebahagian usaha menunaikan tuntutan hasil 40% negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan perkara tersebut berkata perbincangan terperinci mengenainya sedang dilakukan melibatkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah. Ini bagi mencari mekanisme terbaik memuktamadkan pelaksanaannya. Bagaimanapun, setiap keputusan berkaitan tuntutan itu perlu mengambil kira implikasi kewangan dan hubungan antara negeri-negeri dalam persekutuan. Sementara itu, Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima pembangunan yang seksama dan berterusan. Menurut Perdana Menteri, usaha itu diterjemah menerusi penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena Pesta Keamatan dan Gawai, beliau berkata perayaan tersebut diraikan penuh makna dalam semangat kebersamaan, muafakat dan penghargaan terhadap nikmat hasil bumi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berharap sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai dapat terus memperkukuh semangat kekeluargaan, perpaduan serta rasa syukur dalam kalangan rakyat. Sambutan berkenaan menjadi ruang untuk masyarakat terus memelihara warisan, meraihkan kepelbagaian budaya dan mengukuhkan tali persaudaraan. Perdana Menteri merakamkan tahniah kepada Lembaga Tabung Haji dan Amal by Malaysia Alliance atas pengiktirafan berprestij yang diterima daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Menurutnya, pengiktirafan itu mencerminkan kecemerlangan Malaysia dalam pengurusan serta kebajikan jemaah haji, hasil komitmen berterusan warga TH dan petugas haji yang terlibat. Ia juga membuktikan keupayaan serta kecekapan institusi dan syarikat Malaysia di peringkat antarabangsa. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Perak sejak 23 Mei lalu kini memasuki hari ke-6. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, operasi melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan penggiliran pasukan penyelamat. Setakat ini pihak bomba belum bercadang menghentikan operasi kerana pencarian masih diterima teruskan berdasarkan keadaan dan cabaran persekitaran di kawasan gunung. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan menstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
3: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
4: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih.

0: Tokan Jiwa menghidupkan denyut warisan kita. Gerak Tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Negara 22 perlumbaan 11 pasukan musim terakhir era 1000 cc aksi tanpa henti persaingan semakin sengit mampukah Alma Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business. Sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Click, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Episod kali ini kita bersiaran di Unimap ini dan bersama-sama dengan saya tetamu yang cukup istimewa. Itu saya bersama dengan saudara Sul Aidil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Masalah siapa panggilan Sul boleh eh?
1: Boleh.
0: Okay, Sul merupakan seorang peserta GSF Global Sumut Flotilla yang mana pada 31 Ogos 2025 Cik Sul Aidil merupakan salah seorang daripada hampir 15,000 peserta yang mendaftar untuk berebut naik ke 44 kapal yang bergerak daripada Barcelona tersebut. Jadi rezekilah tu dapat kan. Okey, Cik Suhaidil, apa perjuangan yang lahir dari hati mengalir macam sungai yang tenang, deras di dasarnya sebelum bertemu dengan segara yang luas? Dalam erti kata, tagline Palestin itu sendiri kan, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Apa yang menjentik saudara Sul untuk pergi ni?
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab kepada soalan saudara Ryan tadi, apa yang menjentik sebenarnya, kalau diikutkan, isu Palestin ni sudah lama dan bermula daripada tahun 1948, dan saya juga antara orang yang bermula daripada universiti untuk membuat advocate berkaitan dengan Palestin. Dan tahun 2023 adalah sebenarnya adalah satu titik point, turning point kepada kami semua, lagi-lagi bila kami bekerja di Cinta Gaza Malaysia yang banyak berhubung terus kepada pasukan-pasukan kami yang berada di Gaza. Dan kami juga adalah pejabat di Gaza, dan pejabat kami pun pernah jadi base Israel sebenarnya. Dan waktu tu yang menjentik kami bila tahun 2023 tu berlakunya Taufan Al-Aqsa, di mana kami buka war room. War room ni setiap hari kami dapat maklumat video secara langsung daripada pasukan-pasukan kami. Jadi di situlah yang sebenarnya menjentik kami, bila kami mendapat menengok sendiri apa yang terjadi sebenarnya. Dan apa yang kalian lihat sebenarnya di kaca TV, di media sosial, itu sudah kami tapis sebaik-baiknya untuk tatapan umum daripada yang kami nampak sendiri. Dan kalau diikutkan, saya nak share satu peristiwa bila mana kita buat video call dengan kawan-kawan kita yang berada di Gaza. Tiba-tiba dia cakap, dia jumpa kami, dia cakap waktu tu dia bercakap dengan kawan kami namanya Syami. Dia cakap, "Syami, tolong ambilkan saya air sejuk, saya haus." Sampai macam tu sekali, diorang dah lama tidak minum air sejuk, air ais. Dan itu sebenarnya menjentik kami lah, untuk macam sampai macam tu sekali diorang di sana, betapa susahnya nak dapat air bersih dan juga betapa susahnya diorang mau dapat keperluan harian. Dan itu juga yang membangkitkan kita untuk kita perlu buat sesuatu untuk bangkitkan, bagi tahu kepada seluruh dunia apa sebenarnya yang jadi. Begitu.
0: Baik, jadi saudari Sul dah tahu, dah lihat, tengok sendiri di skrin-skrin televisyen, dah mendengar menerusi corong-corong radio dan juga melihat daripada media sosial, dah tahu perkara itu ditapis pun kita rasa berat, kita rasa teruk. Tetapi Cik Suhaidil nak juga pergi kan? Apa yang membuatkan terdetiknya hati, yang ni memang aku kena pergi, aku kena join GSF punya team ni? Kenapa? Apa yang membuatkan terdetiknya pertama sekali ya di sudut titik hati Cik Isul?
1: Okey, baik. Saya ceritakan bermulanya daripada awal, macam mana kita mula terdetik untuk berlayar ke Gaza ni. Jujur, semasa mula-mula diperkenalkan Global Sumut Flotilla ni, kami sebenarnya takut untuk pergi berlayar. Waktu kami dikumpulkan, waktu ketika itu bulan 6, betul-betul selepas Raya Korban. Kami dikumpulkan, waktu tu Tuan Nadir, CEO Cinta Gaza Malaysia, dia kumpulkan kami, dia cakap kita akan buat satu misi gila, misi one way ticket. Dia cakap kita akan berlayar ke Gaza. Dan waktu tu timbul macam-macam persoalan. Pada masa yang sama, kami pun takut. Kami pun waktu tu tak dibagi tahu siapa yang akan berlayar. Dan kami sendiri adalah volunteer. Waktu tu saya sendiri pun takut. Dan lama-kelamaan bila diterangkan kenapa kita perlu berlayar, kenapa kita perlu buat semua ni, sebab salah satu dia adalah untuk membuka mata dunia, untuk memecahkan kebisuan. Dan kita juga sebagai seorang Muslim, sebagai warga negara Malaysia, tercabar apabila waktu itu Greta, Tiago pun tengah berlayar ke Gaza tapi diorang kena intercept. Dan kita tertanya-tanya, di mana wakil Malaysia waktu itu? Di mana kita? Betapa lantangnya kita di Malaysia ni bercakap soal Gaza, bercakap soal Palestin, isu kemanusiaan, tapi tiada satu pun aksi ataupun action yang besar kita tunjukkan kepada dunia bahawa inilah reaksi kita, solidariti kita kepada saudara kita di sana. Jadi di situlah bermulanya dibentangkan kepada kami, inilah aksi kita, one way ticket kita untuk ke Gaza. Kita hantarkan bantuan kepada saudara-saudara kita, di mana kita round dulu, kita pusing dulu seluruh Nusantara, antara yang negara yang kami pergi waktu itu Thailand, Indonesia, Sri Lanka dan Maldives pun kita pergi juga, untuk kita bagi penerangan buat mass event di negara-negara tersebut. Maksudnya di situlah baru kita bawa kawan-kawan kita daripada untuk bantu berkumpul di Malaysia, dan sama-sama kita gerak ke Barcelona dan seterusnya naik kapal untuk ke Gaza.
0: Baik Cik Sol, kita patah balik belakang sedikit. Kita bermula perjalanan kita dari Barcelona tu Cik Sol naik kapal Alma.
1: Betul.
0: Jadi dalam satu kapal itu dia muatkan berapa orang?
1: Berapa?
0: Dalam satu kapal tu dia muatkan berapa orang?
1: 24
0: orang. Jadi 24 orang di dalam satu kapal, ibarat sebuah keluarga sudah.
1: Betul.
0: Bergerak menuju ke Gaza, memecah tembok kemanusiaan yang disekat perjalanannya oleh rejim Zionis di sana. Jadi kita mula dengan minggu pertama di atas kapal itu. Bagaimana permulaannya? Ialah lalu atas laut, kan? Mungkin dengan kekurangan makanan ataupun persiapan-persiapan sebelum Cik Sol bersama dengan sahabat-sahabat 24 orang di dalam kapal tersebut.
1: Okey, baik. Kami berlayar daripada Barcelona 31 Ogos bersamaan Hari Kemerdekaan Malaysia lah waktu tu. Tapi masa di Barcelona ni lambat sikit. Beza dalam lebih kurang 6 jam, berapa jam lebih lah. Dan saya ditakdirkan untuk sekapal dengan ni lah, Ilya, Musa, tiga orang dinaikkan kapal, dalam kapal Alma. Mula-mula kami bergerak tu, sebenarnya kami dalam kapal tu ada 34 orang dipadatkan dalam satu kapal. Tapi selepas kita reshuffle, kita ubah kedudukan untuk bagi keselesaan kepada setiap peserta, so maka tinggallah kami 24 orang. Dan kami Malaysia masih dikekalkan dalam tu, tiga orang. Dan lepas tu timbul juga persoalan, kenapa Malaysia tak dikumpulkan, kan? Sebenarnya kenapa kita tidak dikumpulkan? Sebab Malaysia ni antara negara yang lemah. Bukanlah kita cakap negara kita, pasport kita tak kuat. Pasport kita kuat sebenarnya, tapi pasport kita tak kuat di mata Israel. So kita perlukan perlindungan daripada kawan-kawan kita yang ada hubungan diplomatik, negara-negara orang yang ada hubungan diplomatik dengan Israel, contohnya USA lah. Dan ada juga kawan-kawan kita yang lain. Dan dalam kapal tu kita lebih kurang ada 18 orang warga negara yang berbeza. Maksudnya 18 warga negara yang berbeza. So setiap kapal ada ni wakil dari 18 negara lah. Ada Greece, Turki, Spain, Argentina, Mexico, macam-macam. So kita memang macam keluarga lah dalam sana. Kita hidup sebulan, so bergelak ketawa, susah sama-sama, senang sama-sama. Dan kapal Alma ni juga adalah kapal induk. Kapal induk tapi dia nombor dua selepas kapal family. Kapal family ni dinaiki oleh inilah barisan utamalah. Dan selepas kapal tu rosak, barulah kawan-kawan kapal kita ni yang daripada kapal family dipindahkan ke kapal Alma. Dan jadilah kapal Alma tu kapal utama. Dan kapal kami juga adalah yang supply minyak. Supply minyak, supply bahan-bahan makanan kepada kapal-kapal yang kecil. Yalah, kalau diikutkan kapal kawan-kawan kita ni macam kapal Adel, kapal-kapal kecil yang lain, kapal layar yang lain ni sebenarnya tak cukup untuk bawa bahan untuk keperluan sebulan tu. Jadi kapal kami lah yang kapal paling besar ni untuk tampung makanan-makanan yang kapal yang lain. So jadi bila kapal diorang sudah kehabisan makanan, diorang akan datang ke kami untuk ambil makanan. dan diorang juga akan isi minyak di tengah laut bersama kami lah. Sebab kapal kami adalah kapal paling besar dan paling banyak sekali dihisap lah. Okay. Orang cakap, Pio Rama cakap kapal Alma ni paling banyak kena hisap sebab paling most wanted lah. Sebab kalau kapal Alma ni tiada, maka hancurlah konvoi waktu tu. Sebab kapal kami ni yang supply minyak perjalanan sepanjang ke Gaza. Sampailah kami intercept. Okay. Dan hari terakhir kami di intercept tu sebenarnya ada 29 orang. Last sekali. Awalnya 24, awalnya 34, berkurang ke 24 dan akhirnya jadilah 29. Selepas reshuffle, ada yang tarik diri, ada yang kapal rosak, dibom, macam-macam lagi yang kami hadap.
0: Okay. Kapal Alma ni merupakan kapal induk. Betul. Kapal yang beri bahan-bahan mentah seperti makanan dan juga mungkin minyak kepada kapal-kapal lain. Okay, kita kehadapan sikit. Satu bulan perjalanan, satu bulan lebih perjalanan menuju ke Gaza. Jadi satu jam sebelum sampai di garisan kemanusiaan, sebelum kita sampai bagi bantuan tu, Sol dan juga sahabat-sahabat sempat lagi untuk telefon bertanya khabar dengan keluarga. Dan kami media mendapatlah makluman-makluman tersebut. Dan selepas itu, beberapa minit selepas itu, sudah mendengar khabar dan juga video-video tuan-tuan dan puan-puan memegang pasport sudah pun tersebar di laman sosial. Jadi kegusaran kami sebagai rakyat Malaysia terhadap peserta-peserta GSF ini sangat-sangat tinggi. Kita rasa perkara ini bukan lagi main-main apabila peserta-peserta GSF meminta bantuan daripada kerajaan Malaysia. Okey, kita nak tahu juga momen detiknya apabila di intercept, dihalang oleh rejim Zionis ni.
1: Okey. Kita bercakap lagi bila kapal Alma ni antara kapal yang paling awal sebenarnya kena intercept. Maksudnya kapal pertama sekali yang ditahan. Sebenarnya kapal kami sebelum kami kena intercept tu, malam sebelum tu berlaku fake intercept. Maksudnya kapal Israel ni sebenarnya sudah datang di sebelah kami. Tapi diorang tak naik. Diorang hanya memantau kami. Dan waktu tu tengah malam, betul-betul selepas saya habis bertugas night watch, berjaga malam, tiba-tiba waktu mau tidur, datang kapal Israel. Dan waktu tu semua berkumpul. Kami ingatkan malam tu lah intercept sebenarnya. Tapi tidak. Waktu tu kami dah buang phone sebenarnya. Awal lagi kami sudah buang phone. Jadi bila dicakap kami sempatkah buat video sebelum kami kena tahan tu, sebenarnya kami sudah buat video awal-awal sebelum kami berlayar. Dan video tu kami sudah serahkan kepada ground team kami. Dan beberapa jam, sejam sebelum kami kena intercept, sebenarnya kami sudah tak dapat berhubung dengan family kami. Sebabkan phone kami, kami dah buang dah ke laut semalam sebelum kami kena intercept. Jadi hari itu adalah betul-betul hari yang panjang bagi kami. Sebab kami bersedia dengan apa segala macam pun, apa segala kemungkinan. Dan waktu tu juga memang kami dah tak dapat dah berhubung dengan keluarga semua. Dan mesej terakhir saya pun dengan isteri adalah melalui voice note WhatsApp. Betul-betul 24 jam sebelum kami kena tahan. Dan bila kami kena tahan pun, kami dah betul-betul terputus hubungan lah dengan dunia luar. Sampailah kami kena tahan dan balik semula ke Malaysia.
0: Baik, Cik Sol. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak borak dengan Cik Sol Aidil. Namun masa mencemburui kita. Dan saya kira siapa-siapa yang ada di Pusat Pengajian Islam dan juga Pembangunan Insan UNIMAP ini, sekiranya nak tahu cerita lebih lanjut, nak borak-borak santai dengan Cik Suhaidil, bolehlah jumpa dengan Cik Suhaidil untuk mendapatkan sedikit sebanyak nasihat dan juga kata-kata semangat untuk kita memberi suntikan kepada anak-anak muda kita Muslim untuk sentiasa memberi sokongan, pendedahan ataupun kita nak memecahkan kebisuan kenapa kita orang Islam ni perlu untuk bersuara tentang Palestin. Cik Suhaidil, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami dalam Bukan Borak Kosong. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang.

Perlis FM serasi denganku. Terima kasih buat rakan tugas untuk segmen Bukan Borak Kosong yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk semua pendengar setia waktu ini. Moga segala perkongsian itu tadi menjadi inspirasi, pembakar semangat dan juga pedoman yang bermanfaat buat kita semua. Baiklah, saat saja lagi tepat pukul 4.30 minit petang kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bertemankan Lin dalam hemo-hemoi kita enjoy couple same.

ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami.

0: Kalih, nah.
1: Ya, jangan duk kalih lagi ke mana-mana, kawan-kawan. Teruskan kesetiaan anda bertembangkan Plays FM Serasi denganku hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Okey, selain daripada kita menyambut Hari Raya Aidiladha, macam hari ini, kita juga nak ucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai. Yang mana Keamatan dan Hari Gawai ini merupakan simbol kesyukuran, perpaduan serta kekayaan warisan budaya yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, di mana keunikan adat, tradisi dan juga seni budaya yang diwarisi turun-temurun ini juga mencerminkan keharmonian dalam kepelbagaian masyarakat di negara kita. Apapun, kita nak ucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai. Ya, Kotobian Tadau Tagazo Duka Amatan. Dan Gayu Guru Gerai Nyamai. Semoga sambutan tahun ini juga diraikan dengan penuh kegembiraan, kemeriahan serta mengeratkan lagi semangat kebersamaan dan juga perpaduan antara kita. Lagu tu cerita dia. Kan, kita ni kan hidup berbilang kaum, kan? Jadi kita juga kena ucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai buat kawan-kawan kita yang mana menyambut hari ataupun Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai ni. Okey, baiklah, terima kasih untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti. Waktu Law ni pun dah membawa kita ke pukul 3:46 petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mungkin

sedang bertugas juga waktu ini, sama seperti mana Lina bekerja di hari cuti di hujung minggu. Selamat melaksanakan tanggungjawab anda dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang sekali. Nah, insyaAllah orang kata apa, rezeki yang melimpah ruah juga akan sentiasa mengiringi anda sesuai dengan kita punya usaha, insyaAllah lah. Sampai tak terkata jugalah kita pun hari ni kan. Okey, di ruangan WhatsApp Konti, kalau kita buka seketika kita jengah balik, ini kiriman daripada Kak Ani kita. Katanya, "Assalamualaikum Lin, salam Aidil Adha, selamat bertugas dan selamat petang." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Kak Ani. Katanya baru balik daripada makan kenduri dari kampung Kak Ani. Kata Law ni pun duduk di rumah Kak Rasma saat dia ajak Mai makan laksa. Amboi, sedap no laksa. Kita kalau boleh makan laksa tu toleh, tak toleh dah kiri kanan. lambat sikit kita nak toleh. Katanya Mai makan, kita makan laksa Lin. Amboi, jangan duk pelawa Kak, sebab kita cukup. Katanya nak minta lagu Hindustan satu, lagu Yeh Syam Mastani daripada filem Kati Patang. InsyaAllah sekejap lagi kita akan siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Ya, ini pula kita nak baca kiriman daripada Wan Kuaidir Wan Janggut. Katanya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya hari ni duduk sambil menonyoh lantai di rumah Seri Kenangan ni, sambil duduk dengar layan Bali FM. Boh, lagu joget sedah. Sedah tau. Katanya habuan nak didengari ya, bersama dengan geng cleaner Naim, ada Alif, Ikin, Ina dan juga puan penyelia Puan Rohaya hari ni yang bertugas, dan seluruh lah Tok Wan dan juga Tok-Tok yang duk ada di rumah Seri Kenangan. Moga Allah berkati kita semua. Yahoo, esok cuti 2 hari katanya. Amboi, selamat bercuti. Kita nak ucapkan buat semua kawan-kawan yang mana ambil cuti ke ataupun memang hari bercuti dia, hari istirehat dia. Moga orang kata apa, cuti ataupun istirehat walaupun yang pendek mampu memberi orang kata apa keceriaan buat anda. Terima kasih atas perkongsian waktu ini bersama dengan kami di ruangan WhatsApp Konti. Kita pun ada kiriman daripada Kak Wah, tapi sekejap lagi kita akan baca kiriman daripada Kak Wah kita tu, yang mana hantar mai ke ruangan WhatsApp Konti. Dan anda di luar sana pun masih boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan 0174541688. Sekejap lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Jom kita nak layan pula lagu pilihan rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Terus dengar.

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semasa memang pun boleh. Jom WhatsApp 47-454-1688.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

alih lagi ke mana-mana sebab Lin ada lagi perkongsian untuk anda di mana Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Putra Trail Running Club akan menganjurkan acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026 iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Eco Tourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026 bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

0: semua aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Popek-popek raya lah kawan-kawan. Dah tiba-tiba ada pizza buat ID Fitri pula dah. Apapun popek-popek, ingat kawan-kawan, nah, jangan sampai kita menyakiti hati dan perasaan orang lain tau. Kita boleh popek-popek, tapi popek-popek lah dengan cara kita tanpa menyakiti sesiapa. Lagu tu cerita dia. Tapi kalau ada yang tersakiti tu tak payahlah no. Kadang-kadang kita dalam nak memberi nasihat ataupun dalam kita orang kata apa, nak memberi panduan ataupun orang kata apa, pedoman kepada orang ramai ni, pasti akan ada juga yang tercuit. Tapi tanpa sedar tu tak mengapalah kan, nak buat macam mana no. Terima kasih untuk Kak Wah bersama kita waktu lah ni. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wah ni baru sudah makan, lepas tu Dan juga tidur sak tadi ni sambil-sambil duduk dengar Palih FM. Katanya nak ucap terima kasih dekat makcik pasal kemarin ni pi rumah dia, dia jamu Maggi goreng sedap ya amat tu dia no. Ayak tangan orang dulu-dulu ni tu utama makcik lah. Kan tak dapat dinafikan, tak boleh lawan, tak tahulah dia bubuh apa, dia goreng lagu mana yang ketuk apa periuk tu ataupun belangor tu berapa kali ya, sampai sedap tau tu no. Apapun Kak Wah katanya terima kasih jugalah sebab dia pun mai makan nuai korban dekat rumah Kak Wah ni. Alhamdulillah, saling kunjung mengunjungi di hari raya Aidiladha kali ni. Alhamdulillah, terima kasih Kak Wah berkongsikan dengan kita juga di ruangan Wasai Kunti aktiviti hari ni, apa yang dia buat. Dan ini pula kiriman daripada Tok Wan Chin kita. Katanya assalamualaikum, selamat petang Lin dan juga semua sahabat-sahabat Pali FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Tok Wan Chin daripada Mataya ini nak minta dengarkan lagu Di Antara Gadis daripada kumpulan Dinamik, insyaAllah. Kan kita pun faham lagu yang sentiasa menjadi carta tertinggi juga untuk Tok Wan Chin kita adalah lagu Di Antara Gadis, selain daripada lagu Ella lah kawan-kawan tu, sampai kita boleh hafal pidah. Terima kasih Tok Wan Chin. Sekali lagi insyaAllah kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama juga nah? Tapi untuk semua kawan-kawan sahabat-sahabat Perli FM sekalian, seperti biasalah Lin juga nak kongsikan dengan anda waktu basah siku kita ataupun waktu penting kita bagi semua muslimin dan muslimat, yang mana masuknya waktu solat fardu asar ini pada pukul 4.43 minit petang, manakala maghrib 7.31 minit malam dan isyak 8.47 minit malam. Untuk solat fardu asar ini pada pukul 4.43 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan jugalah dengan pemakluman awal ini dapat kawan kita atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita di premis-premis perniagaan, klinik-klinik kesihatan, gerai-gerai kecil ke gerai-gerai di tepi jalan sekalipun. Terima kasih dan buat semua kawan-kawan yang berada di hospital-hospital sekalipun yang menjaga sempadan kan demi keselamatan negara kita yang tercinta ini. Dan buat kawan-kawan yang mendengarkan menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my juga, dan rakan-rakan yang mendengarkan di dalam kenderaan anda waktu ini, terima kasih kerana memilih Perlis FM sebagai peneman anda di waktu ini. Dan saat lagi tepat pukul 4.30 minit petang kawan-kawan, kita akan sama-sama ikuti pula berita daripada Perlis FM. Jadi jangan pi mana-mana no? Teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM serasi dengan kau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Oli Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Kau ni Fahan. Ha?
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua itu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Jangan kalih ke mana-mana dan sama-sama kita nantikan solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: menunaikan amal ibadah. Maka dengarlah Melis FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ni, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian, dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Maka sesiapa yang dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan dalam surganya, sesungguhnya dia telah berjaya. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Surah Al-Imran ayat 185.
2: Ustaz,
3: Abang Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ustaz, saya ada dengar lah kan bahawa riya itu syirik kecil. Jadi yang saya faham maksudnya riak tu dosa kecil je lah Ustaz. Ustaz Abang Ustaz,
5: nama saja berkaitan syirik kecil, tapi sebenarnya ia dosa yang besar di sisi Allah. Bahkan riak ini termasuk kabair. Kabair ni dosa-dosa besar lah dalam Islam. Berkaitan riak, Nabi juga ada sebut ia merupakan asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar. Nak menunjukkan bahawasanya riak ni benda yang mana dia dapat berada dalam jiwa manusia. Ia melibatkan jiwa kita, hati kita, niat kita itu kepada siapa. Sebab itu Nabi menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang riak ini melibatkan orang yang mana dia solat, kemudian fayuzayyin, dia memperindahkan, dia mempercantikkan solat dia. Sebab apa? Bila orang tengok. Contoh macam ni nak faham. Kalau dia solat kat rumah dia, seminit pun habis dah. Tapi tiba-tiba bila ada orang tengok, weh 10 minit pun tak habis lagi. Maksudnya bila orang tengok, dia fayuzayin, memperindahkan sebab nak tunjuk ke orang. Nak supaya orang kata, ni solat lama ni. Kalau dia ikhlas, ada masalah lah. Dia berpahala. Ini kita sebutkan dalam konteks kalau dia nak menunjuk ke orang. Bukan lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahaya. Namun, untuk kita, kita tak bolehlah bermudah-mudah nak kata orang tu riak atau tidak. Bab berkaitan ini untuk kita muhasabah sendiri, diri kita, supaya jangan kita riak. Jadi sebab itu kena ingat dua benda penting. Yang pertama, jangan kita riak. Ia merupakan syirik kecil. Walaupun nama syirik kecil, tapi dosa dia besar di sisi Allah. Yang kedua, kita juga jangan bermudah-mudah untuk tuduh orang lain pula riak, sebab kita tidak tahu apa yang berada dalam jiwa orang itu.
2: Ustaz,
3: Abang Ustaz.

Kalinya untuk kalinya bermula di sini hanya di Polis FM serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, titian ilmu akan dibawakan khas oleh Polis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemo.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: Anggaran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada 1 bilion ringgit kepada 1.5 bilion ringgit. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai gunting 1-2 untuk selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar 10 bilion ringgit setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu 17 bilion ringgit. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini berbanding 1 bilion ringgit tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu. Sebaliknya, memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand yang diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidi Adha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing mengambil mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli Menghala ke Krik mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump, untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni lah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bahawa perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan 1.5 bilion ringgit. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa P.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini? Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini. Apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syokin ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak. Dosa, pahala, tak nampak kita. Syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belaka. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini. Cerita Nabi Adam. Kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah. Ditempatkan di syurga pada awalnya. Kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu. Tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga. Perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan. Itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat. Yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat? Tak tahu. Bukan kita tak tahu. Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW. Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sajdah. Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala. Nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok. Waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin, sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi? Boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara ghaib pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisab. Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kan alif lam mim zalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah, satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Ini yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyatnya. Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT. Betapa kerdilnya kita. Betapa kita ni tak ada apa pun. Betapa lemahnya kita. Kullu man 'alaiha fan. Setiap daripada kita itu akan musnah. Tetapi Allah SWT akan kekal, teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatuk. Seumpama pepatuklah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Anak wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita apa kita panggil, kita hancurkan gunung ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis hewan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang, tak ada berlaku kan? Kalau buka-buka pintu, lembu bagi salam kat kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, kerana Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kita bangun pagi hari ini, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur, kan? Turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa, tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last, tuan-tuan, walaupun last, tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting lah, kan? Walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar, kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya. Allah menjaga agamanya. Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis, tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok, kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yang ni, kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada, kita tengok apa, macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok, kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa? Ta'al, menyebutkan, wahai orang Islam, di belakang aku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada penderita.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okay, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Falatafadhal, masykura.
3: Jazakallah khairan kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat. Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut dan apa yang Ustaz Syafiq sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Dabbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik. Cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kita dalam beragama ini kita ada panduan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran fa alaykum bi sunnati. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya, dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana, sebab nanti akan banyak orang dakwah, ini yang betul, ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa, sebab Nabi sebut di akhir tu tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni, ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat, minta kepada Allah direct, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta ya Ali? Boleh tak nak minta kepada ya Sidil Badawi? Ha, ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dijumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata, ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis. Kami mana nak tahu ustaz? Orang tu kata hadis, kami ikutlah, belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah, tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah, seperti mana dalam 4 mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahiril hayati jami'ah fahiya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Di masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran surah yang kita selalu baca, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati wa tawasaw bil haqqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian kecuali kena ada empat sifat ni. Amanu wa 'amilu ssalihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan soleh kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal soleh ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting, kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk dengan masyarakat yang boleh membimbing kita. Alhamdulillah di Perlis ini kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kelompok yang kita yakin mereka berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kalau kata manusia ni tak sempurna, kelompok mana pun tak sempurna. Kalau salah kita tegur, kalau kita salah, mereka tegur. Yang penting, semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya, tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Maksud kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran Sunnah, macam kita sebut tadilah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran, sesat. 72 daripada mereka adalah sesat, satu saja yang benar yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti ataupun akhir zaman. Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan, dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama, iaitu 10 bacaan man qaraa fawatiha suratil kahfi, seperti mana riwayat Muslim. Usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu. Macam mana Nabi Musa, dia rasa dia tahu semua benda. Tapi Allah nak didik dia, Allah nak ajak dia. Kata, ada benda yang kamu tak tahu. Sebab ilmu ini, maksudnya kadang-kadang ilmu ni tak bawa kita, ataupun kadang-kadang kita ni jangan sombong dengan ilmu. Bahasa mudah dia. Tapi itu juga sebagai, kalau kita telusuri ayat dalam surah Al-Kahfi itu sendiri, ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan, kisah Zulkarnain, kuasa, dan fitnah iman, Ashabul Kahfi, 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab panduan dia, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar.
4: fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam, tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni, salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati, Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan, kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut begitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia. Cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang kepada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, forum kita bertajuk Akhir Zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi ia merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati, dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya lalu dia berharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga sekarang dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan, walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

kita dah pun berada di jam yang terakhir. Segala info dan hiburan tetap berjalan untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal setia bertemankan Perlis FM. Serasa

Ya, nampak gayanya tugasan Lin semakin di penghujung garisan penamat untuk hari ini. Dalam hemo-hemo kita enjoy ke apa memang sempoi. Dan diharap anda semua terus setia hingga ke pukul 12:30 malam nanti bersama rakan-rakan setugas yang dah pun disusun atur untuk anda. Akhir kata dari Lin, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai jumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ini, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM. Jom.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Eksplorasi Perlis.
4: Ayam didik merupakan gelaran kepada ayam yang dipelihara dan dimanja-manjakan. Demikian juga unsur tarian ini, iaitu tarian yang memperlihatkan kemanja-manjaan para penarinya. Tarian ini digandingkan dengan lagunya, iaitu Ayam Didik yang amat memikat hati dan mesra sekali didengar. Diiringi muzik asli dengan menggunakan alatan gong, gendang dan biola. Ayam Didik merupakan sebuah tarian yang lancar dan menimbulkan kemesraan kepada para penari yang berpasang-pasangan. Ketika menari, puteri dan puteranya saling bergerak senda dan cuba memikat antara satu sama lain. Seperti tarian canggung, tarian ini juga sering berbalas-balas pantun. Pantun-pantunnya lebih memberatkan soal kasih sayang dan kemesraan. Tarian dan nyanyian Ayam Didik sebenarnya sering bersama dalam persembahan canggung. Dipersembahkan ketika musim menuai padi atau di dalam majlis-majlis perkahwinan dan keramaian sebagai hiburan kepada para tetamu.

Hello, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih yang terus semua lekat bersama kami di Perlis FM Serasi denganku. Tiba masanya saya Zali Ahmad kembali terus menemani anda hari ini. Cik kena sampai 12:30 malam nanti untuk bukan 4 jam tau, untuk 6 jam yang terakhir ni. Terima kasih untuk adik Lin yang telah pun selesaikan tugas dia, yang telah pun habis dah kerja dia. Dia nak bergerak, ada tempat nak ditujunya. Dia telah pun bertugas dari pukul 2 sampai ke pukul 6 petang. 4 jam dia membeku kat dalam ni. Walaupun semoga anda hari ini yang masih lagi meriah menyambut Hari Raya Aidiladha, yang tak balik lagi ke tempat kerja, masih lagi berada di kampung, masih lagi berada di Perlis, terima kasih tau sebab memilih Perlis FM. Kita kawan kan. Kalau ada kawan pastikan terus dia sampai tengah malam nanti. Dan di Perlis FM macam biasalah, kita mendoakan kesejahteraan anda, kebahagiaan anda, keseronokan anda ketika berada bersama dengan keluarga yang masih lagi meriah. Bukan senang kan? Sesekali nak jumpa ramai-ramai macam tu kan? Walaupun ada dah adik, abang yang dah pun balik, tapi kita tinggal yang saki-baki yang ada kat kampung ni masih lagi meriah untuk merayakannya. Dan malam ni ada barbecue lah. Macam-macam lagi lah. Daging banyak kan? Ada yang nak bakar, ada yang nak buat, nak rebus, nak menyicah. Macam-macam lah kan? Macam-macam idea ada bila ramai-ramai ini. Jadi makan, semoga diberkati makanan yang anda ambil hari ini. Cuma jaga kesihatan, jaga elok-elok. Ada yang dah pening tu kan. Kan ada yang kena tahan kat ward pun ada, kerana tempat yang paling sibuk sekarang ni, tempat yang paling sibuk sekali adalah di bahagian kecemasan, ward hospital Tengku Fauziah tu. Ramai betul orang. Semua ada yang sakit perut, ada yang darah naik, ada yang pening kepala. Macam-macam hal. Walaupun itulah yang kita katakan, kalau kata kita makan tu berlebihan sangat, itulah tempat berhentinya. Walaupun sama bertugas lah, untuk mereka yang bertugas di bahagian kecemasan, di hospital-hospital yang tak cuti, mereka tak bercuti, terus bekerja untuk memastikan siapa yang sakit makan sebab makan sepenuh hari raya Aidiladha ni, datang berjumpa dengan mereka dan servis yang diberikan yang terbaik gitu. Okey, untuk akak-akak nurse, untuk doktor-doktor, untuk semua petugas-petugas di bahagian kesihatan Hospital Tengku Fauziah, bahagian kecemasan tu, semoga yang terbaik dengan tugasan anda dan terus dengan senyuman walaupun dah burn out dah, dah tak boleh nak pergi dah kan, tak boleh nak go dah, tapi tetap juga terukir senyuman di wajah mereka untuk seluruh rakyat negeri Perlis yang rasa sakit sebab makan. Right, terus mendengarkan 102.9 Mega. Terima kasih untuk Said, Farid dan juga Jura yang berada di Bilik MCR serta rakan-rakan yang berada di stesen pemancar Padang Pau. Daripada saya, Zali Ahmad, macam biasa mendoakan kesejahteraan anda pada dengar setiap Perlis FM di mana pun juga.

Gelado bersama dengan Alfa. Cik mulakan dengan lagu Gen Z petang ni. Tadi ni dia hujan sat kan. Hujan dia gempak ke tu lah. Dia lalu macam tu je. Kemudian sekarang ni cuaca sangat-sangat cantik lah. Cantik cara petang lah. Mendung tetap mendung petang kan. Semoga hari ni kata apa, segala urusan, segala planning telah pun dibuat untuk hari terakhir cuti anda berada di kampung ni, semuanya akan berjalan dengan lancar. Hari ni ada Pak Long, ada Pak Ngah, ada Pak Ndak hari ni yang nak berdarah malam ni. Kuala Perlis tempat berhenti. Alright, mendengarkan Perlis FM dengan kehadiran lagu-lagu lama, lagu-lagu baru yang silih berganti. Segalanya ada di Perlis FM. Kita boleh jadi macam-macam kat sini. Boleh jadi Batman, boleh jadi Superman.

dari KL dengan rayuan di Puncak Genting baru saja berlalu menghiburkan anda. Hanya di Perlis FM, serasi dengan ku. Kita kawan kan. Okey, kita juga nak ingatkan untuk anda sekarang ini. Selalu kita dengar kan, kat mana-mana sosial media, kita tengok. Selalu ada lah cerita-cerita orang hilang ketika masuk ke hutan. Cerita orang hilang ke hutan ni macam dia dah berentetan dah. Berkait-kait lah, lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Dan macam selalu kita kata kat Malaysia ni, kalau kira ulak sawah semua cerita dia kan. Berita sepanjang minggu tu yang pelik-pelik pasal ulak sawah. Ulak sawah telan kambing, ulak sawah telan orang, ulak sawah telan kereta. Semua ulak sawah kan. Kalau cerita buat bas, kemalangan dan sebagainya, bas dia kan. Ini cerita orang hilang kat hutan ni. Dah berhentian pula hari ni, esok, minggu depan. Ada je kan. Jadi kita nak ingatkan untuk anda yang ada niat, ada cerita-cerita dengan kawan-kawan lepas raya nak hiking dan sebagainya kan. Tolong pastikan kawasan yang anda nak masuk tu adalah kawasan yang selamat. Tolong pastikan anda daftarkan diri anda, minta kebenaran daripada Jabatan Perhutanan. Ada guide yang bertauliah yang membawa anda masuk ke hutan. Dan semoga tahu ilmu-ilmu masuk hutan. Jangan nak main redah macam tu je kan. Kita tak ada pengalaman masuk hutan kan, ikut kawan-kawan. Jadi sekalian bila masuk tu buat pandai pula kan. Jangan berpecah daripada rakan-rakan. Jangan asingkan diri anda daripada rakan-rakan. Berjalan ataupun bergerak dalam satu kumpulan. Dan pastikan ada guide yang bertauliah. Dan anda, nama-nama dan siapa berapa orang yang nak masuk hutan tu, pastikan diketahui oleh pihak Jabatan Perhutanan. Itu sangat-sangat penting. Dan ianya melibatkan keselamatan kita. Dan seperti yang kita tahu, beberapa orang telah pun ada yang meninggal dan sebagainya, hilang kemudian jumpa balik meninggal. Yalah, benda ni benda yang kita berurusan dengan satu, dengan kadang-kadang berurusan dengan benda yang kita tak nampak dengan. Macam-macam hal lah. Kita buat benda tak nampak susah juga kan. Dan kalau yang terbaru ni, Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih Tapah Perak, telah pun diteruskan hari ini dengan tambahan 16 lagi anggota pasukan penyelamat. Pasukan penyelamat terbaru itu terdiri daripada anggota pasukan Storm, JBPM dan anggota pasukan pelindung perhilitan, dan 5 anggota Jabatan Perhutanan dan 3 Malim Gunung Perhutanan MGP. Semua anggota pasukan penyelamat dihantar ke lokasi operasi menggunakan helikopter. Dan pasukan terbabit akan ditempatkan di puncak Gunung Batu Putih serta lokasi Wicking Point terbaru di Kem Kantoi bagi memperkukuh operasi pencarian di kawasan berisiko dan sukar diakses. Cerita jadi panjang dan sebagainya, jadi memerlukan bantuan semua pihak. Jadi terima kasih lah kepada yang telah pun menjalankan tugasan dengan penuh dedikasi untuk menyelesaikan perkara ini. Dan semoga cerita di penghujung kehilangan ni akan bertemu balik dan cerita yang menggembirakan. Itu yang kita harapkan kan. Okey, terus mendengarkan 102.9 MHz. Kita ada Iramil Pan, Janji Kau Ingkari, Perlis FM.

Alright, Ramil Pani 102.9 MHz. Janji kau ingkari. Bagi anda yang nak memulakan perjalanan jauh untuk hari ini, yang meninggalkan kampung dan hari ini nak balik ke tempat kerja, semoga perjalanan anda selamat dan pastikan kenderaan anda semua dah pun diperiksa dalam keadaan okey dan sebagainya. Mulakan perjalanan kita, pergerakan kita dengan senyuman, cerita yang best-best, cerita yang manis-manis, membuatkan anda senyum, sentiasa ketawa macam tu kan. Jangan kita tinggalkan ataupun jangan kita bergerak dengan perasaan yang kurang cantik, marah-marah dan sebagainya. Jangan mulakan isu pertengkaran dan sebagainya. Mulakan perjalanan dengan penuh senyuman. Terus mendengarkan 102.9 MHz Polis FM, serasi denganku.

Kiss FM. By frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

dengan Kau Aku Rindukan baru saja berlalu menghiburkan anda. Hai Asmalia, Ismaliza. Selamat petang. Terima kasih. Waalaikumsalam lah. Selamat petang untuk semua kata dia. Dia kata kami on the way nak balik Kedah ni. Esok majlis kenduri kahwin adik. Oh, Alhamdulillah. Okay, salam kat pengantin eh. Dia kata untuk anak dia tu, yang driver tu agak bawa elok-elok lah. Oh. Dan untuk cik suami sebelah tu jangan tidur pula. Oh, betul lah. Orang sebelah tu jangan lena. Kan? Orang sebelah ni, tujuan dia duduk dekat sebelah tu adalah untuk sembang gebang gitu. Tak bagi orang sebelah mengantuk. Ini masuk-masuk dalam kereta ketuk-ketuk pintu. Dum. Jema, aku tu jema kan. Sembang benda-benda yang boleh mengembirakan, yang boleh kan buatkan driver tu ketawa, seronok kan. Tapi jangan lebih-lebih seronok sangat pula kan. Jadi Ismaliza dan keluarga, semoga perjalanan anda Kedah tu semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan selamat. Dan semoga pasangan pengantin, adik awak pengantin ya, semoga diberkati dan dirahmati. Semoga majlis kenduri kahwin yang akan berlangsung esok berlangsung dengan jaya hingga ke akhirnya, insyaAllah. Seronoklah dengan orang kahwin. Cik nak juga. Lagi dua majlis kahwin saya hadir hari ini.

Kim and the Magistrate. Julia. Tak apa, bawa kita nama 41 minit petang. Terima kasih yang terus melekat bersama kami di Polis FM Serasi denganku. Yang nak mulakan perjalanan jauh seperti yang saya katakan tadi, mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anda diberkati. Dalam kehidupan ni ada dua hari. Satu hari dia datang sebagai kawan kita. Dia datang sebagai seolah-olah menyokong kita. Kerana pada hari itu kita buat apa semua menjadi. Anda datang meniaga pun keuntungan berlipat kali ganda. Buat itu jadi, buat ini jadi kan. Hari yang datang untuk kita. Tapi satu hari lagi dia akan datang sebagai cabaran untuk kita. Datang seolah jadi musuh dengan kita. Kau buat itu tak kena, buat ini tak kena. Kan? Jadi cabaran untuk kita. Sampai ada satu hari itu membawa kita ke tekanan titik paling rendah. Tekan kita sampai ke bawah. Tapi di saat dia datang untuk kita, buat apa semua menjadi tu, jangan mendabik dada, jangan bongkak, kan? Dan di saat dia datang sebagai penentang kita, menjadi cabaran untuk kita, jangan pula kita keluh kesah, jangan kita apa salahkan takdir dan sebagainya. Kerana kedua-duanya itu adalah ujian untuk kita. Sama aja, sama aja. Ujian datang dengan kesenangan dalam bentuk kesenangan. Ujian datang dalam bentuk kesusahan dan kesedihan. Dua-dua ujian. Tapi paling bahaya bila datang dalam bentuk kesenangan tu. Kita terlupa tau. Selalu terlupa. Sebenarnya tu adalah ujian. Takut.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Inna fatahna laka fathan mubina. Leo.

0: Iza.
1: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan keampunan kepadamu, yakni wahai Muhammad, atas dosamu yang lalu dan akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan supaya Allah memberikan pertolongan, yakni untuk mencapai kejayaan kepadamu dengan pertolongan yang mulia.

agar dia masukkan orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah adalah sesuatu kejayaan yang besar.

0: Allah.
1: Dan dia mengazabkan orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran, yakni azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Dan milik Allah bala tentera langit dan bumi. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami mengutuskan engkau, yakni wahai Muhammad, sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan yakni agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: bahwa orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas yang dijanji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah firman Allah yang maha besar.
2: Ustaz, abang Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ustaz, kadang-kadang tu Ustaz bangkit pagi tu sejuk Ustaz. Kita pun orang kata apa, sentuh air dalam bilik air tu rasa macam air dalam peti air tu Ustaz. Jadi rasa berat nak berwuduk ni. Jadi boleh tak kalau waktu tu kita, ketika tu kita nak ganti dengan tayamum ni Ustaz?
4: Okey, kalau kita tengok

Back Cerita Orang Perlis di 102.9 Megas 8 malam kita. Hello Perlis, hello Malaysia. Waktu isyak kita malam ni 8.47 minit malam nanti.

terlampau rasa best dengan apa yang kita lalui kan. Kadang-kadang kita terlupa kita dah terkeluar rail. Ah, terkeluar dari jalan sebenar kan. Lepas tu dah terlajak dengan perbuatan, tak tahu nak tarik handbrake pula. Ah, itu yang penat tu. Jadi kadang-kadang bila sampai satu tahap tu, kita rasa kita terlajak ni, kena tarik handbrake ni. Ah, kena patah balik ke pangkal jalan ni kan. Alhamdulillah jugalah ada pembetulan diri kan, bila mendengar nasihat kawan-kawan dan sebagainya. Kita boleh patah balik. Oh, aku dah silap. Kembali ke jalan yang sebenar. Kembali ke jalan yang betul kan. Insaf dengan kesilapan diri ni buat selama ni. Bila ada tahu tarik handbrake lah. Masalah dia. Umur dah semakin panjang tapi masih lagi tak pandai nak tarik handbrake. Itu yang masalah tu. Ujak-ujak yang mana yang rasa ada kesilapan yang buat selama ni, pandai-pandailah tarik handbrake eh. Umur dah semakin bertambah. Dah masuk 40 siri dah, masuk 50 siri dah. Macam tu juga tak ada perubahan kan. Bila lah nak tarik handbrake tu? Tarik-tarik handbrake sebelum enjin mati. Bila bateri kong nanti semua mati nanti, sudah. Nak tarik handbrake pun tak guna dah kan. Tarik handbrake awal-awal juga. Faham-faham lah ya. Okay, kita masih ada lagi 2 hari cuti yang bakal kita lalui, iaitu hari Waisak dan juga hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Hari bercuti lagi lah ceritanya tu. Alright, mendengarkan Police FM serasi denganku. Kita berada di jam yang ke 3 sekarang ni. Masih lagi bersama dengan anda hingga 12

dengan Handsome Sister. Hanya untuk anda di Police FM, serasi dengan ku. Hai, dalam Job Cerita Orang Perlis, kita berada di segmen yang terakhir lah ni. Job ni kira-kira segmen yang terakhir sampai 12 tengah malam nanti. Okey, antara punca pendaki-pendaki ni sesat, pertamanya antaranya kurang pengetahuan mengenai laluan gunung yang didaki tu. Dia tak kenal laluan tu, dia tak tahu latar belakang gunung tersebut dan tidak membuat kajian awal ketinggian atau keadaan laluan sama ada ianya sesuai untuk ketahanan dirinya sendiri ataupun stamina diri dia. Dia tak tahu bagaimana apa ni kesukaran untuk melalui laluan tersebut, sedangkan dia ni orang kata kurang stamina dan sebagainya, menyebabkan dia rasa letih. Dan keadaan ini juga, bila keadaan gunung tu yang terlalu mencabar, laluan trekking tu terlalu mencabar, membuatkan kita rasa letih, dan kadang-kadang ada di antara pendaki tu yang tercedera. Jadi apabila penat dan dia rasa dia nak keluar cepat-cepat, dia tak boleh pergi lah, dia nak keluar cepat-cepat, jadi pendaki ni dia akan mula ambil jalan pintas. Jadi membuat keputusan tidak wajar sehingga menyebabkan mereka tersesat. Selain daripada itu, ada jugalah pendaki ni yang suka mencari pemandangan yang indah kononnya. Jadi dia akan sendiri meneroka kawasan-kawasan sekitar sehingga tidak jumpa jalan keluar. Ini yang kita pesan tadi ni. Biarlah kita berada dalam kumpulan. Kalau nak pergi mana pun, biar berkumpulan dan jangan bergerak seorang diri, kerana ini akan menyebabkan anda tersesat tanpa diketahui oleh kawan-kawan. Bila dah nak balik baru sedang, eh, kawan seorang lagi tak ada. Jam kan. Lala-lala abang bomba. Kan abang bomba juga. Jangan tuding mana-mana pihak di atas apa yang berlaku. Jadian hilang, orang tu hilang, orang ni hilang kan. Itu adalah takdir dan sama-sama kita selesaikannya dan cari jalan penyelesaiannya. Apa yang perlu dibuat, apa yang boleh, apa yang jangan dibuat, kan, ketika anda ingin mendaki, perlu belajar lebih dahulu.

terima kasih juga untuk kawan-kawan yang membiarkan lagu-lagu yang dimainkan di Perlis FM terus menghiburkan pengunjung-pengunjung yang berada di premis anda, di kedai makan anda, di restoran anda. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih. Terlayan Perlis FM. Semoga rezeki yang ada jamah malam ini diberkati dan dirahmati Allah SWT dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. 102.9 MHz.

usia 16 tahun. Jadi adik-adik kita yang tiga tempat lepas ni, jangan lupalah, jangan lepaskan peluang ni tau, untuk anda mendapatkan lesen percuma yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi DPJ masih lagi belumlah mengeluarkan kenyataan ataupun cara permohonan rasmi. Okey, apa pun kita tunggulah, bagaimana cara untuk memohon untuk mendapatkan lesen percuma ni. Jangan tuang kerusus pula kan. Dia orang bagi masa untuk kerusus tu, janganlah main ponteng-ponteng kerusus.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan Kementerian dan Menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya mengatakan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan Seri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS, ke APEC dan terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025.

Hai, terus mendengarkan 102.9 MHz. Assalamualaikum. Selamat malam sekali lagi bagi anda yang baru saja tersangkut dengan 102.9 MHz. Yang tengok kat live kita, kita tengah live TikTok sekarang ni. Karu kata, oh tak ada backdrop oleh FM kat belakang. Yo, sebab kita berada dalam konti standby ataupun konti kedua kita. InsyaAllah nanti esok usah tanya dengan kawan kita. InsyaAllah esok usah kita akan kembali ke konti utama kita lah. Bila masuk konti utama tu adalah backdrop Police FM. Dia perlu tanya, Radio Bandung ni tak nampak pun nama kat belakang kan? Tak ada pun kan? Nampak dinding je kat belakang. Okay, kita berada dalam konti standby kita. Jadi tak adalah kita punya backdrop Police FM. InsyaAllah. Esok usah yang rindu dengan jenama Police FM tu esok usah ada. InsyaAllah kot kan? Okay, apapun selamat malam untuk anda yang masih lagi bercuti. Kan? Hari Isnin ada lagi cuti yang dibawa tu kan? Hari Isnin, hari Selasa. Tapi yang ada urusan di pejabat dah nak kena balik lah. Ramai juga kawan-kawan kita yang bertolak balik malam ni. Dan juga dalam perjalanan sekarang ni, semoga perjalanan anda berada dalam keadaan baik. Khairul kata suara macam tak clear. You kau tak clear. Apa yang tak kenanya? Nanti cek balik, cek tengok balik tang mana yang tak kena, awak yang tak kena tu. Apa siapa jadi gitu kan? Nanti kita cek balik tengok kan. Alright. 102.9 MHz Police FM serasi dengan ku. Terima kasih semua. 9.15 minit malam. Pak Nangkak, terima kasih. Oh, bak daging ni mabuk saja. Dia bertanya tak mabuk daging lah. Duk melilau lagi tak habis gini. Tinggal tak pergi kawak kecemasannya.

serasi dengan ku. Okey, lepas bandar ni yang bakal dia tanya ni, swimming pool dekat stadium tu buka ke? Cik nak kata buka, tapi kata tak buka pula kan. Tapi duduk marah kat cik Zali ni. Zali ni tembak kata buka kan, main-main tak buka pun. Jadi siapa yang ada info tu, tolong bagi set. Lepas duduk tanya ni swimming pool tu, nak radio nak berenang sakan-sakan raya ni, abang mesej buka kedai. Tuan kamu yang baru saja masuk sama kita di live TikTok Palin Safe Family, terima kasih. Semestinya kawan-kawan kita dari luar lah kan, yang masuk ke TikTok Palin Safe Family, terima kasih banyak-banyak. Kawan-kawan kita yang boleh mendengarkan 102.9 MHz ni, kebanyakannya mendengar melalui frekuensi kita. Tapi ada jugalah dia tak suka pilih untuk dengar di frekuensi, dia akan dengar Palin Safe Family bila ada live je. Sebab tu kawan kita tu, Mak Syah tu, tiap-tiap malam buat live, tiap-tiap malam buat live. Hari ni tak nampak muka, tak tahulah. Mungkin pakat-pakat bercuti kan. Jadi mana yang nak bergerak malam ni untuk balik ke tempat kerja anda, semua kita tahulah yang mana-mana saja lebuh raya dah mula sibuk sekarang ni. So hati-hati dengan perjalanan anda. Macam kita katakan, mulakan perjalanan kita dengan senyuman, dengan cerita yang baik-baik, dengan cerita yang sonok-sonok ayah. Jangan duk bertekak. Nak mula perjalanan jangan duk bertekak, jangan duk bertengkak. Kadang-kadang tu kek kecil-kecil ya kan, jadi besar. Jadi apa pun mulakan, apa lagi mulakan perjalanan tu dengan muka yang masam. Masuk pintu kereta ketuk-tuk geregam. Kan. Masing-masing tak bercakap. Jadi susahlah perjalanan tu, jadi tak best lah kan. Bila kita pemandu ni, dia memandu dengan hati yang tak senang, hati yang tak tenang, dengan marah dan sebagainya. Cara pemanduan dia pun agresif lah sikit kan. Orang sebelah kena pandai main peranan lah waktu ni. Kan, jangan bikin cerita-cerita yang panas. Kan, jangan pijak ekor lah kita-kata. Pijak ekor kalau habis. Kan, mulakan dengan cerita-cerita yang best-best. Dengan kasih sayang dan sebagainya. Anak-anak kat belakang pun relax, ya kan. Baru syok macam tu. Ini nak mula perjalanan bertekak itu bertekak ini. Alahai. Kadang-kadang bukan dia marah sangat pun. Dia memang perangai macam tu. Dia hubungan dia bahagia, mesra suami isteri. Tapi jenis tu, jenis cakap kasar ada juga yang macam tu. Bagi dia tak ada apa pun. Orang lain dengar, oi risau, oi, dia pun ni berkelahi ke apa kah. Dok lah. Dua lelaki bini memang cakap lagu tu, jenis cakap kasar. Tapi dalam hati tu, ya Allah, cinta sayang lama mana dah. Kan. Dok macam tu berpuluh tahun dah. Tak pernah pergi pejabat agama pun. Dok pun lah. Kan, jenis tu. Ya. Adakah yang dia cakap kasar semua kan. Tapi dia tetap bahagia bersama dengan keluarga. Alhamdulillah. Hai Latifah Saidin, lama tak dengar cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat mendengar. Ucap saya selamat bertugas, saya ucapkan selamat mendengar Polis FM. Terima kasih banyak-banyak. Kawan-kawan kita yang baru masuk, yang tekan like kita tu kan, terima kasih banyak-banyak. Amat-amat berbesar hati lah cik. Tiba-tiba malam ni cik kena terjun malam. Kan. Okey, yang membiarkan frekuensi 102.9 MHz ini berlegar-legar dalam restoran anda, dalam premis anda waktu ni. Dan pengunjung yang hadir ke tempat anda malam ni, customer-customer anda yang hadir malam ni boleh mendengar Palin FM. Kerana budi baik anda membiarkan Palin FM terus menjadi penghibur. Terima kasih banyak-banyak tau. Kita amat-amat hargainya. Lagu lama dan lagu baru silih berganti hanya di Palin FM. Fendi Row, hujan ke hari ni boleh? Hujan gitu-gitu ke Fendi? Dia lalu saya apa hilang? Lalu saya hilang.

Ni kembang oi, kembang oi. Raih Makruf, Liza Wati memang best lah lagu ni kan, lagu lama ni. Tasha 88, hai selamat malam. Tapi Rizana tadi, terima kasih kerana mendengarkan Police FM ni. Kita dah dengar semua ya malam ni. Gemilang Shop, Aceh selamat malam Police FM. Terima kasih Gemilang Shop. Tasha 88 juga selamat malam, terima kasih. Semoga raya kawan-kawan menjadi raya yang terbaik lah untuk tahun ni kan. Walaupun kita tak buat korban, walaupun buat korban. Kan? Tapi jaga-jagalah kan. Terlalu banyak makan daging korban ni, takut kita pula terkorban nanti. Jangan banyak sangat. Hey, sahabat saya Azhar Rizal, artis artis tempatan. Artis Perlis ni kan. Selamat malam, terima kasih bro. Terima kasih ada sudi singgah kat kawan-kawan ya. Tumpang lalu pun tak apa, jangan pijak kaki ya bro. Jangan pijak kaki, yang kesian kat cik. Tumpang lalu tak apa. Dan jangan lupa bagi yang dalam perjalanan, dia dibalik awal sebab dia nak ambil waktu rehat dan sebagainya. Kuklah dia balik pakai baju nak pergi kerja kan. Hari Senin, hari Selasa ada anjakan cuti tu. Jadi ramai lagi yang bercuti. Jadi Alhamdulillah ada yang menghabiskan waktu cuti dia di Negeri Perlis ni. Semoga cuti anda tu mendatangkan nak minta apa, 1000 rasa bahagia lah, 1000 rasa seronok gitu kan. Ramai lah no, yang balik, bila balik raya ni dia tak duduk rumah mak ayah dia. Dia balik raya dia terus sewa homestay. Cik duduk homestay kan. Dia tak balik raya, bukan tak balik raya rumah mak ayah, tapi tak tidur rumah mak ayah. Dia tak macam dulu-dulu, tapi ada kebaikan dia juga. Ada sebab dia buat macam tu pasal apa kan. Dengan ramai adik-beradik, dulu adik-beradik kita yang tak kahwin ni kan, balik kalau kata 5 orang adik-beradik semua tak kahwin, balik 5 orang tu je lah. Tapi bila dah pakat nikah beranak pinak habis-habis, yang 5 orang tu jadi 20 orang. Nak tidur atas mana? Hujung dapur buah peti ais kau. Oh, kesian lah gitu kan. Lepas tu dari segi Horim ni kan, dari segi mahram ni, dari segi yalah, kakak ipak, adik ipak, malay apa semualah kan. Jadi rasa ada batasan gitu. Jadi untuk kita balik kampung ni untuk ambil homestay untuk keluarga kita tu, satu cara yang cantik juga tu lah kan. Jadi tak mengganggu perjalanan, ada keterbatasan kan, antara ipak lamai ni, orang kata ipak lamai. Betul kan? Dia ada keterbatasan dia tau. Dia rasa tak selesa dan sebagainya. Kita mungkin rasa selesa sebab tu adik kita, sebab tu abang kita. Tapi bagi isteri ataupun pasangan kita yang itu adalah ipak, dia mungkin tak selesa. Jadi kita jangan timbulkan rasa tak selesa tu bagi semua pakat-pakat selesa. Jadi yang mana ada rezeki lebih tu, balik sewa homestay. So orang Perlis lepas ni, yang mana ada tanah lapang-lapang apa semua, jangan biar tempat gym tendang, tempat ulak sawah bertelur, semua pakat-pakat buat homestay. Kan dulu dia pernah kata buat homestay kat Perlis ni, ada kau nak duduk laku ke? Ui, tak buat lagi, mana nak tahu. Tengoklah ni, homestay berebut kat Perlis lah ni kan. Jadi ramailah yang menjadi usahawan-usahawan homestay. Gitu kan. Apa, terima kasih yang terus mendengarkan 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku. Ada yang nak dengar lagu jitu, Rindu Dalam Sengsara, Perlis FM.

Latif tanya ni lagu siapa? Okey, Rindu Dalam Sentara itu nyanyian kumpulan G2. Mawar Marisa, waalaikumsalam. Terima kasih kerana mendengarkan Pelis FM. Mari ni pilih-pilih FM. Terima kasih banyak-banyak kan. Ada kawan-kawan kita tau yang dia ikut semua stesen RTM. Dia dengar Selangor FM, dia dengar Mutiara FM, dia dengar Kedah FM. Oh kan. Malam minggu pun konti hebat lah. Hebat apa, tak apa-apa nak hebat lah kalau kena malam minggu. Acik sebenarnya kunti, so kan. Tapi itulah, bila dah mula kawan-kawan sini semua pakat-pakat nak bercuti, jadi jadual tu dia bertukar, ha, ambil tempat aku, aku ambil tempat ang. Itulah tempat kerja, kena tolong-menolong kan. Kita kena okey dengan orang, kita nak, kalau kita nak harap orang okey dengan kita kan, kita kena okey dengan orang dulu. Kawan-kawan minta tolong, kita mudah kan. Kedepan ni kita pula nak minta tolong, tak gitu. Esok siang tak kunti dah lah macam tu. Petang esok tempat saya akan diambil alih oleh Hana Moy gitu. Orang lama kena beralah bagi kat orang baru. Hey, mana boleh. Orang lama kena beralah. Orang barulah kena beralah dengan orang lama. Tak lah awak siapa-siapa gitu. Sama aja, baru ke lama, sama aja kat sini kan? Yang mana yang tak tahu orang baru tu, dia akan belajar. Yang mana yang dah tahu tu, orang lama ni jangan kedekut ilmu. Bukan boleh buat masuk kubur kan? Bila kita bagi ilmu ke orang, orang guna ilmu tu, dia sara keluarga dengan ilmu tu, dia bawa mak dia pergi Mekah dengan ilmu yang kita bagi tu, hasil daripada ilmu yang kita bagi kan, kita dapat sikit kan. Janji konti kena bunyi je, jangan tak bunyi bagi ada orang, kalau tidak teknisyen memang masuk penat. Saya dah tengok satu post VTT dalam TikTok tau. Terus saya nak tanya malam ni, ada tak siapa-siapa di kalangan pendengar-pendengar kita malam ni ada yang broken gitu? Terutamanya orang perempuan lah, broken. Alamak, teriak tepi guri. Teriak penyuruh katil. Dia seorang penghantar posting ni, dia adalah bagi beberapa tips supaya, dia kata, tips perempuan selamat daripada broken heart. Tips perempuan selamat daripada broken heart. Elah, broken lah sangat. Dia kata pertamanya, jangan jatuh cinta pada layanan. Tengok konsisten dia. Ramai lelaki ni pandai bagi perhatian waktu bosan, bukan waktu serius. Ya ke? Ramai lelaki pernah, selalu dia pandai bagi perhatian waktu bosannya. Waktu dia bosan tu dia bagi perhatian, bukan waktu serius. Tu tak faham lah sikit tu. Dia faham macam mana. Jangan jatuh cinta pada layanan. Seorang lelaki tu, tengok konsisten dia. Dia punya kesungguhan dia. Adakah rasa cinta yang dilahirkan tu, dia zahirkan tu, dia bukti melalui perbuatan dia sepanjang masa. Tiap hari dia macam tu maintain, dia sayang banyak masa. Penat gitu. Anak perantau, salam dari perantauan GB buat warga Perlis. Terima kasih anak perantau. Tak balik kau raya ni? Orang Perlis ni makan daging sakan, dia berkata. Anak perantau tak balik kau? Walaupun semoga anak perantau di JB, raya di sana pun sama juga. Semoga raya bahagia, raya dalam keadaan keberkatan gitu. Terima kasih anak perantau kerana komen kat Polis FM. Lelaki broken lagi lah teruk. Ya ke Yasmin? Lelaki broken teruk lah. Bayangkan kalau lelaki teriak lah, lelaki broken kemudian teriak, lari-lari menyembah atas katil, tolak pintu bilik menyembah atas katil. Waktu menyembah tak puan lagi, angkat-angkat muka tengok cermin kan. Kita tengok muka kita sendiri waktu kita teriak, ya Allah, aku tak sanggup. Bodoh lah lelaki teriak. Pengarah Mochi Nara Kreatif, hai, salam dari anak perantau lah ni, Dok Kuala Perlis. Lama tak pergi kangak. Kuala Perlis macam mana, okey ya? Cuaca malam ni okey ya? Sebab semua orang balik nak pergi makan kat Kuala Perlis. Balik ya, main Perlis nak pergi makan kat Kuala Perlis. Mawar Marisa kata kalau orang lelaki teriak ni huduh piang. Amboi, beratnya kata Mawar. Dah huduh piang lah pula. Sampai hati lah. Mawar boleh kata kuat jantan nampak tak? Kita tengah broken tu, dandan masuk lagu Hindustan. More broken Hindustan, more broken Hindustan. Pada yang satu haram, tak faham. Bukannya dia faham pun lagu Hindustan, tapi dia rasa feel sangat sebab dia tengah broken. There we go.

Tak ada abuan bab nyanyi. Cuba-cuba try-try nak nyanyi. Tak ada abuan. Terima kasih Pak Ku, terima kasih. Alright, mendengarkan 102.9 Mega. Sedap-sedap dapat 9.45 minit malam dah. Nanti ke sebelah nanti kita ending kita punya live. Okay, tadi ni yang pertama, jangan jatuh cinta pada layanan tengok konsisten dia. Itu ni katakan dalam VTT ni. Yang saya baca ni tentang tips perempuan selamat dari broken heart. Yang kedua ni, ayah ni selalu kena ni. Jangan cepat percaya ayat manis. Ayat-ayat boleh direka. Usaha dan tindakan lebih jujur.

dia tak pandai nak cakap, dia malu nak cakap. Nak kata I love you ke, saya sayang awak ke, dia malu. Ada lelaki macam tu. Tapi dari sudut perbuatan dia tu, apa yang dia buat, tindakan dia tu untuk orang yang tersayang, tu yang hebat. Lelaki yang macam ni yang paling hebat sekali. Dia tak kata di mulut, dia tak lahirkan di mulut kasih sayang dia, tapi dengan perbuatannya. Betul. Dan saya nak kaitkan juga, jangan cepat percaya ayat manis ni. Inilah yang menyebabkan ramai di kalangan wanita-wanita yang kesunyian di Malaysia ni terkena dengan love scam. Terkena dengan love scam. Dia habang kata dia doktor. Dia ada tok di Malaysia ni. Dia lah ni duduk di Amerika. Dia doktor, nak main Malaysia, tak nak kawan. Ada boleh tak tolong tunjuk jalan kat dia, tolong tunjuk tempat-tempat seronok kat Malaysia ni. Dia punya ayat mula-mula tu. Banyak yang menjadi mangsa ni di kalangan ibu-ibu tunggal yang kesunyian, mereka yang orang kata apa, berada di ambang 50-an, 40-an, 50-an. Ramai yang terkena sebab scammer-scammer love scam ni, dia lebih target pada umur, sebab dia tahu orang umur ni akan ada duit. Duit pencen ke, apa-apa sajalah. Yang muda-muda ni tak target sebab dia bukan nak orang tu, dia nak duit. So, yang muda-muda dia kata ni tak ada duit sangat ni. So, dia target yang lebih berumur sebab dia tahu orang umur-umur ni semua ada duit. Jadi, dia akan bagi ayat-ayat manis. Kita ni kena sedar lah dengan keadaan diri kita, dengan umur yang dekat 60 dah ni. Tiba-tiba seorang doktor muda jatuh cinta dengan kita. Duk Amerika pula tu, duk Amerika. Duk London, duk Amerika. Jadi kena fikir mana tu, logik ke dok ni kan. Kita kena tengok apa risiko yang ada di depan kita. Jadi ramai di kalangan rakyat Malaysia ni, wanita-wanita rakyat Malaysia ni yang terkena dengan love scam ni disebabkan oleh ayat-ayat manis. Ya, yang hanya bahasa Inggeris dia tunggil langgang. Yang kawan tu pun sama juga tunggil langgang. Tapi bak-bak tu sama-sama faham. Amboi. Siap sampai boleh frah bercinta lagi. Pening cik fikir. Hati-hati ya. Jadi kita ni pun mungkin ada di kalangan ibu-ibu ataupun mak kita, mak menakan kaya yang duduk kampung, yang kita rasa dia ni orang ada duit dan dia kesunyian dan sebagainya. Tolong ingat dia sama. Tolong ingat sama ya. Banyak kat dia lah duit kena BSP tu, jaga elok-elok. Kok boleh kat orang Afrika? Duk jadi dah. Kalau hak baik tak apa kan.

Alright, satu kosong 2.9 Megas EYE dengan izinkan selamanya namamu di hati. Zakari Ismail kata salam DJ Sorok Anak Jati Perleh. Kalau kata Cik Anak Jati Perleh, memang Cik Anak Jati Perleh pun. Sama dengan pokok Jati Perleh. Ikut ramalan daripada Map Malaysia malam ni Perleh tak ada hujan. Dia tanya Perleh hujan kau? Tadi hujan main lalu-lalu begitu Ustaz. Kata Map Malaysia malam ni tak ada hujan. Tapi itulah ramalan kan. Kadang-kadang bila kita sebut tak ada hujan, tiba-tiba bau dia main, dia bagi sedah kan. Tapi yang duk main lah ni, hujan kat Perleh ni dia main lalu-lalu gitu je lah. Ya, selalu dengar suara je malam ni, boleh nampak orangnya. Oh, dengar nama suara okey. Tengok orang lari. Sekali lagi lah saya doakan untuk anda yang dalam perjalanan ataupun nak bergerak pulang ke tempat kerja malam ni, dari negeri Perlis ni, ataupun nak bergerak datang ke negeri Perlis ni, semoga selamat perjalanan anda. Pastikan kita mulakan perjalanan kita dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kenderaan kita semua dalam keadaan okey. Unta tunggangan mahu sihat. InsyaAllah mulakan dengan senyuman perjalanan kita. InsyaAllah selamat sampai nanti. Yang terus mendengarkan kami di frekuensi biasa 102.9 MHz. Terima kasih yang juga mendengarkan kami di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih Toce yang juga bersama kita di live TikTok Perlis FM. Anda sangat-sangat dihargai. 102.9 MHz serasi denganku. 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti kita berada di segmen yang terakhir.

0: Baru saja berlalu untuk anda, Stay Alive BG di 102.9 MHz. Orang yang minta lagu BG tu pun tak ada dah apa.
1: Oh kan.
0: Okey, kita nak ulang sekali lagi tentang sekarang ni, seperti yang kita katakan, banyak kejadian hilang di hutan dan sebagainya. Punca-punca hilang di hutan tu juga kita akan kongsikan sebab apa dan sebagainya, sekadar yang boleh, sekadar yang ada kan. Dan diingatkan, pihak bomba cuba mengingatkan semua rakyat Malaysia dan anda yang sedang mendengarkan Police FM waktu ni tau. Bagi individu yang dia masuk hutan, tiba-tiba dia rasa dia ni dah sesat sangat dalam hutan ni. Tak tahu nak buat apa dah. So, jangan panik dan sebagainya. Anda harus berada di satu lokasi sahaja bagi memudahkan anda ditemui oleh pasukan penyelamat seandainya orang sedar yang anda sedang hilang di dalam hutan tersebut. Jadi kalau kita rasa panik, kita gelabah, kita bergerak tanpa hala tuju, tak ada arah, ikut dan hentam, ya kan? Jadi akan menyebabkan kita masuk lagi dalam, lagi dalam, lagi dalam, menyebabkan kita akan terus tersesat lagi jauh. Kita kena berada di satu tempat. Jika sesat, jangan panik. Dan prinsip paling penting ialah mengamalkan stop. Stop iaitu berhenti. Berfikir, memantau dan merancang. Itu kata bomba. Perlu ada dalam diri kita stop. Untuk kita fikir, kita merancang. Okey? Dan jangan terus gelabah, terus bertindak untuk bergerak suka hati, cari jalan keluar. Jangan, jangan. Duduk satu tempat ya. Langkah penting perlu diberi perhatian ialah jangan mendaki seorang diri. Jadi amalkan body system atau mendaki secara berkumpulan dengan kawan-kawan lah. Jadi ianya sangat-sangat penting. Amalkan juga kepada pendaki-pendaki ini perlu belajar asas navigasi dan juga survival. Supaya sekurang-kurangnya kita tahulah cara membaca muka bumi, cara nak baca kompas dan sebagainya. Ni nak tengok kompas pun tak tahu. Lambat siang korang ajak hiking, kita nak pergi hiking kan. Nak baca kompas pun tak tahu. Jadi sangat-sangat berbahaya. Perlu juga memuat naik aplikasi di telefon kita yang boleh membuatkan orang kesan kita. Kita ada kat mana waktu tu. Bila kita hilang, orang akan kesan melalui aplikasi yang ada di telefon kita. Jadi punca-punca sesat ni, sesat dalam hutan ni, apabila kurang berpengetahuan tentang tempat yang nak didaki tu, lepas tu dia tak ukur dengan diri dia ataupun kemampuan dia. Bila dia tak ukur dengan kemampuan dia, dia tak tahu jalan yang dia nak lalu tu mencabar stamina dia. Kecuraman bukit tu ataupun laluan tu susah nak dilalu, sedangkan dia dah mula rasa letih. Bila dia dah mula rasa letih, dia dah mula mengalah, waktu tu lah dia akan cuba cari shortcut untuk turun daripada gunung tersebut. Waktu cari shortcut ni lah akan membuatkan kita makin lama makin sesak. Jadi hati-hati selalu. Kan? Kalau kita tak pakar dalam hutan, jangan pandai-pandai nak bergerak seorang diri. Sebaliknya, bergerak secara berkumpulan. Yang pentingnya, laporkan pada pihak berwajib yang anda dan kawan-kawan anda akan masuk ke hutan mana-mana, dan pastikan anda ada guide yang berpengalaman yang akan mengikuti kumpulan anda untuk naik ke gunung tersebut. 102.9 MHz Police FM.

memang kau yang aku nanti, Husni Hamid. Oh. Lepas saya kata orang lelaki broken lain, saya tanya macam mana. Tolong abang saya, lelaki tu broken macam mana. Oh. Abang saya, dia pun pula datang nak abang. Lepas kata orang lelaki ni kalau broken ni nak potoh pun tak boleh. Oh, tak boleh sentuh langsung. Tapi bukan lelaki polis lah, dia kata. Oh, lelaki negeri lain. Macam-macam. Satu lagi orang perempuan ni, dia mudah broken heart bila dia terlalu mudah kesian. Ada lelaki yang pandai guna cerita sedih untuk dapat perhatian dan simpati. Betul kan? Waktu dia nak mengayak tu, dia habak dia susah tu, dia susah ni. Orang perempuan ni dia mudah kesian. Habis sepakit. Habis satu beg duit. Yang kata sepakit, satu beg pun habis. Orang lelaki ni pula, hak jenis tu. Kalau zaman kami, kami panggil MG Great. Dia jenis great ya dia. Sikit-sikit dia nak gerik. Itu engineer tu. Dia kan boleh tengok orang perempuan ada style, ada duit sikit ya. Dia mula buat sendian, buat kesian, buat sedih. Sebab dia tahu orang perempuan ni mudah kesian. Dari kesian tu lah, dari cinta tu lah. Jadi kesian tu lah akan mendatangkan kerugian. Waktu tu lah berlaku broken heart. Kesian tengok orang pula. Betul orang perempuan ni dia mudah kesian. Sebab tu lah yang duk kena tu. Hati-hati. Sebab dalam dunia Allah ni, dia tak perlu datang main jumpa, dia duduk depan kita merayu, mendodoi depan kita tak payah. Dia main dalam WhatsApp je. Ayah kesian dia pun Chat GPT yang tolong buat. Yang buat lembik leher semua. Itu yang buatkan orang perempuan selalu dia terkena tu. Aduh. Alright, kita dah pun 10.13 minit malam hanya di Perlis FM. Serasi dengan ku di mana sahaja anda berada. Nadif Basalamah. Kita dah dengar lagu lama tadi kan.

Satukan satu apa pulang 9 Magaz Polis FM. Serasi dengan ku di mana sahaja anda berada. Pastikan Polis FM terus menjadi pilihan anda. Bagaimana mereka waktu bercinta dengan waktu anak tiga? Apa beza dia? Betul. Orang kata ni waktu bercinta ni, waktu mabuk tak telinga ni, semua elok, semua mana. Kan? Orang tu lalu kata sepak batu marah ke batu. Oh, waktu bercinta sepak batu marah batu-batu ni, awak duduk tengah jalan kan, main anak tiga, tak sepak batu. Aduh bang, sakit bang, mata hampir tak tahu mana batu besar tu pun tak nampak. Batu anak tiga kan, perangai manusia memang lagu tu. Tapi kita harapkan yang ada dalam ni, yang mendengarkan Pelay FM, moga hubungan anda berkekalan lah. Cinta tu membawa sampai ke mati lah kan. Hanya cangkul dan tanah memisahkannya. Kasih sayang tu tetap ada melekat gitu kan. Tapi orang lelaki ni, orang lelaki ni, bila dia bercakap kasar, bila dia bercakap degah tu, jangan kata dia tak sayang. Tak. Macam kita katalah, orang lelaki ni memerlukan sesuatu. Hidup ini keras. Lelaki sentiasa perlu orang kata menghadapi, mendepani cabaran-cabaran, membuatkan hati dia jadi keras kadang-kadang. Jadi dia tak tahu nak melembut, dia tak tahu nak zahirkan rasa cinta dan sebagainya, melainkan melalui perbuatan dia, pengorbanan dia, itu menunjukkan dia rasa cinta kan. Kalau setakat dia cakap hang aku tu, tak semestinya dia tak sayang. Bila dia cakap kita hang aku, ada kan orang lama kita tengok kan, tetap bahagia sampai ke anak cucu, tapi bercakap hang aku. Yang sayang you, I, darling, I love you lah apa semua, 3 tahun tak rabok kan. Ada juga yang macam tu kan. Tak semestinya orang lelaki ni, bila dia cakap kasar, dia tak tahu nak zahirkan rasa kelembutan tu, jangan ingat dia tak sayang. Oi, siapa tak sayang bini? Oi. Anak dah ramai mula nak jadi paang-maang. Itu saya kata tu. Bukan pasal dia tak sayang. Kebiasaan tu. Tapi cinta tetap cinta.

di wajahmu. 102.9 MHz. Pak Cik Maya punya pantun malam ni. Rumah kawan di Bandar Bangi, singgah sebentar Teluk Senangin. Masa muda harum mewangi, bila dah lama bau minyak angin. Okey. Pantun tu terbaik. Tu saya dah pesan kat mereka. Waktu tu bau minyak wangi tu menjagalah elok. Pasal ialah keindahan tu puas-puas hati kan. Sebab apa nanti nak bawa minyak kamat. Hilang semua minyak-minyak wangi, tinggal minyak kamat ya. Aduh. Selamat pengantin baru lah untuk semua pengantin-pengantin baru. Semoga bahagia lah kan. Ada di kalangan mereka yang jadi pengantin baru hari ni. Ibu bapa yang jadi mentua dapat terima menantu ni. Alhamdulillah, bertambah lagi keluarga. Semoga diberkati, dirahmati. Untuk semua pengantin-pengantin baru, semoga bahagia. Selagi duk bawa minyak wangi tu, hargailah. Sayangilah. Sebelum dia bawa minyak angin nanti. Apa percayalah cakap pakcik ni. Minyak wangi tu dia bukan nak bau selama-lamanya. Nanti dia bau minyak kamat pula. Apa percayalah. Kak Kam, terima kasih. Kak Kam, selamat malam. Terima kasih. Ada je. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kerana mendengarkan Perlis FM. Kita nak ingatkan juga untuk adik-adik kita yang usia 16 tahun tau. Yang 3-4. Sebab kerajaan dah pun sedar. Kerajaan selama ni sedar sebenarnya. Dan akan mencari jalan bagaimana untuk mengurangkan statistik kemalangan yang didominasi oleh penunggang-penunggang motosikal. Jadi selama ni pun kalau kita tengok 65% ataupun 4,500 kematian akibat jalan raya ni didominasi ataupun disebabkan oleh ataupun melibatkan pemandu-pemandu motosikal dan ramai yang tak berlesen. So lepas ni adik-adik kita di tempat yang usia 16 tahun tu boleh dapatkan lesen percuma daripada abang-abang JPJ. Ha, tapi kita tak tahu lagi lah macam mana cara rasmi untuk memohon dia tu. Tapi apa pun kita tunggu dah kenyataan daripada pihak JPJ. Mungkin ada yang saya terlepas pandang, nanti kita akan cek balik. Dan jangan risau adik-adik semua. Semuanya sempat akan dapat. Ha, kotanya mencukupi lebih 60,000 kota disediakan untuk lesen percuma ni. Tapi adik-adik kita pula tu, janganlah macam saya katakan tadi, janganlah pula tuang pula kursus orang bagi tu. Kan, asyik absent ya, tak ada kursus dan sebagainya. Jadi bila dapat peluang macam ni, dapat lesen percuma ni adik, siapa nak bagi saja-saja. Ada dok orang nak bagi duit, kita nak pergi ambil lesen. Tak ada. Susah. Adalah seorang dua gitu kan, insan berhati mulia. Tapi bila ada kerajaan buka ruang macam ni untuk dapatkan lesen percuma ni, adik-adik kita yang 3-4 yang umur 16 tu, jangan lepaskan peluang ni. Cepat-cepatlah kan. Oh gila tak ada lesen. 102.9 MHz Perlis FM. Serasi dengan aku. Lepasnya motor free, ada motor free. Lesen free tak ada, motor free tak ada ke? Motor free lah pula.

Alright, 102.9 Megas. Di mana saja anda berada, pastikan anda akan terus mendengar Perlis FM serasi denganku Lee, RC Custer tadi ni. Dia kata jom pergi ke dataran Dato' Sheikh malam ni. Ada bola, ada scream set apa semua kan. Lala kali ke bawah, saya tak pergi, saya tak minat. Oh, ada juga lagu tu no. Dia ajak orang pergi, lepas tu dia kata dia tak pergi sebab dia tak minat. Pandai. Macam-macam perangai ada no. Okey, apa-apa, terima kasih terus mendengarkan 102.9 Megas dan kawan-kawan kita yang terus setia di Perlis FM ni. Yang mengajuk pada minta lagu tak dapat, mengajuk pada kan. Hai, janganlah mengajuk, tuan-tuan mengajuk udur tau. Hamidah ada je, Hamidah. Saya sentiasa ada. Cuma tak buat live je.

Pakai buka permintaan lagu malam ni. Pakai-pakai minta lagu. Lepas tu dia buat macam kita berhutang kat depa pula. Oh, kena lunaskan semua permintaan. Amboi. Macam kita nak berhutang pula. Julia, terima kasih Julia. Kawan-kawan semua yang mendengarkan Police FM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iza, Eriza, Heliza. Eh, semua bunyi Zaza ujung. Iza lah senang tu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iza dengar lagu bintang. Lagu minta lagu lagi. Alright, terus mendengarkan Police FM. Siapa yang minta nak dengarkan lagu Michael Jackson, MJ? Bad.

89 MHz. Haifah kata sama je lagu Rana Jalil kan. Ha, rayuanku. Terima kasihlah kawan-kawan yang membantu saya malam ni menghidupkan suasana dalam kita mengendalikan konti. Cikgu Wandi juga terima kasih. Noris Wandi, my friend. Janganlah duk usik pelik-pelik. Cik dah duk ujung sorang-sorang ni. Aku orang tak puas hari. Yang tu aku tak boleh belah. Wandi, tolong! Polis, tangkap dia polis. Ya, dia pun usik gigi, polis. Okey, di mana sahaja anda berada, pastikan Polis FM terus menjadi pilihan anda. Sekali lagi diingatkan untuk anda di 102.9 MHz ini sentiasa mendoakan kesejahteraan anda dan perjalanan anda untuk balik ke tempat kerja. Perjalanan anda ke mana-mana saja destinasi, semoga anda diberkati selalu, insyaAllah. Pastikan kenderaan anda semua dalam keadaan okey. Kau pakai ada gempak je macam weh. Ini ada lagi 15 minit lagi untuk terus kita live di TikTok Polis FM ni. Dan kawan-kawan, yang saya mainkan lagu-lagu ni adalah lagu permintaan kawan-kawan semua. Yang kawan-kawan minta malam ni. Jadi mana yang tak sempat saya mainkan tu, saya minta maaf banyak-banyak tau. Tapi lagu-lagu yang saya mainkan ni adalah semua lagu permintaan kawan-kawan semua. Tapi saya tak dapat lagi nak terima lagi dah. Tempat dah penuh dah. Dia macam daging beku penuh dalam peti ais. Daging korban dalam peti ais. Macam tu lah penuhnya kotak lagu ni.

memang terlena. Saya selalu menyanyi lagu ni dulu tau. Menyanyi saya-saya je lah kan. Dia punya lirik best dan sebagainya, lagu ni pun best. Tapi tak tahu kata lagu ni lagu terlena dari nyanyian Azman. Terlupa, bukan apa terlupa. Waktu usia. Tapi ada kawan-kawan yang minta lagu ni saya mainkan. Eh, lagu ni ke? Bestnya. Adakan ke udara lagi. Selamat Police FM. Bersama dengan suara Zack, budak kacamata. Saya ada kenangan dengan Zack ni. Dia datang ke Perlis. Baik orang dia.

ballad rock paling berhantu. Bintang Budak Kacamata baru saja berlalu menghiburkan anda. Wuih, minta ampun ni. Terkejut, Cik. Oh, lagu ini. Cik ingatkan apa? Punya kereta api ke apa ke? Cik main, Cik terkejut balik. Okey, lagu terakhir sebelum kita endkan live kita untuk malam ni. Terima kasih, Intan. Yasmin, puas hati nak. Kita main lagu ini, dia kata boleh ada 8 orang. Berhenti lagu ini ni baru dia tahu. Musa Arjuna, terima kasih. Hamidah, terima kasih. InsyaAllah, Hamidah, insyaAllah. Tapi kita kat lah ni tinggal kulit koci dalam bakit lepas-lepas rayok ni. Dia beritahu, dia gelak selalu. Arnuz Kimura.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Jenal FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda di mana saja anda berada ketika ini? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda, menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari baru, Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan khas buat geng burung hantu malam ini, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini bermula 12 tengah malam sehinggalah 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya sebentar tadi, Reza, yang telah pun menemani anda selama 6 jam sebentar tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda juga berada dalam keadaan baik. Yang mana nak memulakan perjalanan sebelah malam, periksa brek dan juga tayar minyak enjin sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan di jalan raya ini bukanlah pilihan tapi tanggungjawab kita bersama. Dan saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat tiba di destinasi. Dan kepada wira-wira malam kita, abang-abang pemandu lori, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal keselamatan dan semua yang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Semoga anda juga sebenarnya adalah tulang belakang yang memastikan dunia terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang lena. Dan buat anda yang baru saja menamatkan tugas, rehatkan diri sambil ditemani geng burung hantu, terima kasih kerana terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan seperti biasa, jika anda ingin mengirimkan ucapan buat insan yang tersayang, jangan lupa singgah di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Di situ ada ruangan anda boleh hantarkan ucapan dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman anda sebentar saja lagi. Dan untuk jam pertama ini, saya nak bawakan pilihan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu segar khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Izzy hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Ceria di tempat anda.
1: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati. Malam ini anda ditemani saya Izzy dalam The Gang Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Di mana juga anda berada, apa khabar sahabat-sahabat kita di utara, di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, di Perak, yang berada di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor. Juga tidak dilupakan buat sahabat-sahabat kita di Sabah dan juga Sarawak yang mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin kepada anda ada yang malam ini baru nak memulakan shift, mana bekerja seperti saya, selamat bekerja saya ucapkan. Dan mungkin kepada anda juga ada yang mungkin ketika ini dalam perjalanan, mungkin ada yang baru dapat cuti nak pulang ke kampung, ataupun yang dah pun bercuti nak kembali ke semula ke ibu kota, berhati-hati semasa pemanduan. Okey, dan kalau kita tengok bila malam ini segalanya tempo itu jadi perlahan, jalan raya kadang-kadang tu jadi semakin sunyi, kadang-kadang di situlah kita mula sebenarnya untuk jumpa satu perkara, iaitu berkenaan dengan ketenangan. Dan sebenarnya malam bukanlah sekadar penutup untuk sesuatu hari, tetapi juga ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga mungkin juga memaafkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini kita tak seperti mana yang kita harapkan, tak apa. Kalau ada perkara yang buat anda penat hari ini, tak apa, lepaskan dulu untuk malam ini. Tarik nafas perlahan-lahan dan izinkan diri kita untuk bertenang, sebab esok kita masih ada peluang untuk mula semula. Jadi untuk kepada anda yang sedang memandu, yang bekerja, ataupun ada yang ketika ini dengarkan kami melalui radio ataupun melalui frekuensi aplikasi RTM Klik dan juga sebagainya, saya temankan anda malam ini. Okey, ini dia lagu seterusnya saya nak bawakan kepada anda, lagu dari Crystal, Seragam Hitam. Teruskan bersama Gang Borong Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika ada terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia tadi lagu dari Sonia, Luruh Cintaku, membawa kita ke pukul 1.12 minit pagi ketika ini. Dah pun memasuki jam yang kedua, saya teman anda dalam geng Burung Hantu malam ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kalau boleh saya bacakan, antaranya kita ada ucapan dari Nur Azila, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nasional FM Sentiasa di Hati. Selain itu juga ada juga ucapan dari Muhammad Ramli bin Jaafar, katanya malam ini semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semarah Padi. Selain daripada itu juga ada Ita Chot juga dari Ipoh, hadir malam ini menemani saya pada pagi ini sebenarnya, dari Ipoh Perak. Dan juga ada Princess Su, selamat pagi semua juga katanya. Ada Dad Red dari Sabah, Ons, layan National Gang Burung Hantu, terima kasih. Ada Ibrahim Akib juga dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor, turut mendengarkan kami ketika ini. Selain daripada itu, ada juga rakan-rakan kita yang sentiasa bersama dengan kami, antaranya Razak Balangi, katanya selamat bersiaran di Nasional GBH, layan lagu-lagu dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen GBH. Abdul Jalil Tahir juga turut hadir pada malam ini. Syah Putra dari Mersing Johor juga turut melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar-pendengar setia Nasional Geng Burung Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Ya, terima kasih. Semoga kita ceria-ceria selalu, katanya. On, jangan tak on. Okey. Ada juga Nenek Ani malam ini turut mendengarkan kami. Apu Arminang, Raja Tuntuter Philip Maling, katanya selamat bertugas hingga 6 pagi. Terbaik lapor diri untuk malam ini. Dan kepada anda nak terus hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan sambil-sambil itu dua juga untuk jam yang kedua ini, kalau tadi saya bawakan anda kepada lagu-lagu berentak yang rancak untuk kita membangkitkan mood kita, untuk kita memulakan segmen GBH pada pagi ini. Dan untuk di jam yang kedua ini, InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih santai, lagu-lagu yang lebih mungkin mengimbau kenangan anda juga untuk satu masa dahulu. Dan mungkin ada yang tengah bercinta, ada yang putus cinta dan juga sebagainya, boleh dengar-dengarkan lagu pilihan anda, pilihan saya pada pagi ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya saya nak bawakan juga kepada anda, ini dia lagu dari kumpulan Fotograf, lagu Ke Pintu Kasihmu. Jadi terus bersama National Gang Burung Hantu, Sentiasa di Hati.

0: dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya, betul. Anda boleh terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia bersama kami, tidak kiralah melalui mendengarkan kami melalui platform apa sekalipun, yang mana tengah dengarkan kami ketika memandu ketika ini. Terima kasih juga banyak-banyak asam-asam itu juga. Anda boleh dengarkan kami di MyTV di saluran 701, dan anda juga boleh terus dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Jadi kepada anda yang belum lagi muat turun RTM Click, anda boleh terus muat turun kerana pada bermulanya nanti pada bulan Jun ini, insyaAllah kita akan dapat ikuti perlawanan Piala Dunia secara langsung di RTM, memapikan 104 perlawanan. Jadi kepada anda yang kaki-kaki bola, nak tengok bola secara percuma, boleh terus download RTM Click. Okey, terima kasih juga kerana terus menemani saya di waktu ini. Dan saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ini sebenarnya bukan semua perkara yang kita harapkan. Ada kadang-kadang tu kata-kata yang melukakan, ada juga tindakan-tindakan yang mengecewakan, dan ada juga yang orang yang kita percaya ni sebenarnya akhirnya menyakitkan hati kita. Dan bila ini berlaku, kadang-kadang tu sesuatu perkara yang paling susah untuk kita lakukan adalah memaafkan. Sebab memaafkan ni bukan bermaksud kita lupa, dan juga bukan bermaksud apa yang berlaku itu betul, tetapi memaafkan adalah tentang melepaskan beban yang kita sendiri tanggung terlalu lama. Jadi kadang-kadang kita ingat dengan menyimpan marah itu akan membuatkan kita rasa lebih kuat, tapi sebenarnya akan membuatkan hati kita lebih penat. Jadi memaafkan ni bukanlah untuk orang lain, tapi sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita boleh terus melangkah tanpa bayangan luka yang sama. Jadi mungkin malam ini juga adalah masa yang sesuai untuk kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Jadi tak perlu nak tergesa-gesa, cukup untuk kita sekadar memulakan dan memaafkan orang lain. Dan untuk anda juga yang sedang cuba memaafkan seseorang tu, percayakanlah, ini sesuatu kekuatan sebenarnya, bukanlah satu kelemahan. Jadi teruskan bersama saya, banyak lagu-lagu, kata lagu-lagu yang mengimbau kenangan untuk kita, anda, untuk saya perdengarkan kepada anda malam ini. Dan antaranya ini lagu daripada UK, lagu yang menjadi pilihan saya juga, Di Luar Kemampuanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 2.12 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki jam yang kedua. Saya Easy temankan malam-malam anda, pagi-pagi anda ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus setia terus mendengarkan kami, rakan-rakan kita, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini juga. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang sedang memandu. Pastikan anda memandu dengan berhati-hati. Mungkin ada ramai juga yang memilih perjalanan di waktu malam ini, katanya lebih sejuk, tak begitu panas, tapi sebenarnya kena fokus terhadap pemanduan. Dan juga terima kasih juga kepada petugas-petugas kita di Lebuh Raya. Kadang-kadang sebenarnya kan, kalau kita selalu fokus ni, kita fokus pada destinasi, nak cepat sampai, nak elakkan kesesakan lalu lintas, nak cari laluan perjalanan yang paling lancar. Tapi sebenarnya pernah tak kita terfikir tentang insan-insan di sebalik kelancaran perjalanan kita ni? Ini antaranya ialah peronda-peronda di Lebuh Raya yang sentiasa memastikan kita ni, membantu kita bila kenderaan kita rosak di tepi-tepi jalan. Petugas-petugas di tol yang kadang-kadang tu melayan kerenah pengguna, kadang-kadang kad tak boleh nak baca dan juga sebagainya. Dan juga yang paling penting adalah pekerja-pekerja penyelenggaraan yang sentiasa berhujan dan juga berpanas, yang memastikan jalan raya kita ni selamat untuk kita lalu. Dan bayangkanlah kalau tak ada mereka-mereka ni semua, tak ada orang yang jaga sapu-sapu sampah di tepi Lebuh Raya ataupun yang misi-misi rumput tu dan juga sebagainya, perjalanan kita ni sebenarnya mungkin akan jadi lebih sukar dan lebih berisiko dan mungkin juga berbahaya dan boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, kalau anda nampaklah petugas-petugas di bahu jalan, perlahankanlah kenderaan, bagi ruang, dan kita hargailah usaha mereka dan semua. Dan juga untuk petugas-petugas di Lebuh Raya dan juga yang tengah bertugas ketika ini, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa menjaga keselamatan kami walaupun anda sendiri sebenarnya berdepan dengan risiko dan juga cabaran. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan. Lagu ni untuk lagu dari Harry Khalifah. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi mendengarkan kami di Nasional FM, yang mana bekerja pada malam hari, shift malam mungkin sibuk, mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk meniaga pagi esok, mungkin ada juga yang nak memulakan perjalanan jauh. Sentiasalah berhati-hati di mana juga anda berada. Kalau yang tengah memandu, sentiasa fokus terhadap pemanduan, okay? Dan ini sedikit info yang saya kongsikan juga bersempena dengan sambutan Hari Wesak ini. Polis Pulau Pinang mengingatkan orang ramai yang hadir dan juga untuk sambutan juga perayaan Hari Wesak esok, untuk anda juga dilarang untuk bermain mercun dan juga bunga api. Ini menurut kata Ketua Polis Negeri iaitu Dato' Azizi Ismail, dan individu yang ingkar boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Dan juga katanya penggunaan drone semasa sambutan Hari Wesak juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa penerbangan awam atau CAAM. Dan menurutnya juga, orang ramai dinasihatkan tidak memakai barang kemas yang boleh menarik perhatian penjenayah atau menjaga dan juga menjaga tata kelakuan bagi mengelakkan sebarang ketidakselesaan kepada orang lain. Dan Azizi berkata orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas sempena sambutan itu. Dan sambutan Hari Wesak di Pulau Pinang akan berlangsung esok dengan lebih 15,000 penganut Buddha serta pengunjung dijangka hadir meraikan perayaan itu. Dan juga beberapa jalan akan ditutup secara berperingkat bermula 6 petang hingga selesai, iaitu kira-kira 12.30 malam hari sama, bagi memberi laluan kepada perayaan sempena Hari Wesak. Dan diingatkan sekali lagi kepada anda, ini larangan orang ramai yang hadir untuk sambutan perayaan Hari Wesak yang dilarang untuk bermain mercun dan bunga api serta penggunaan drone tidak dibenarkan. Okey, ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pagi-pagi ni. Dah pun 2.31 minit pagi. Kita layan dulu. Ini dia lagu Hindi, lagu Hindustan dari Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Arere dari filem Dil Tu Pagal Hai. Terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
0: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatkan ini untuk kita semua, bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih rakan-rakan kita di Kuching, di Sabah, di Sarawak yang mana terus dengarkan kami ketika ini. Ada juga rakan-rakan kami yang menerima siaran dari Brunei, dari Indonesia dan juga di Selatan Thailand juga. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Untuk edisi ini, hari ini 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Saya Izzy teman anda insyaAllah kesehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan ucapan tadi di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Jamal Aloha dari Batuat hadir santai malam minggu bersama DJ Izzy sampai 6 pagi. Terima kasih. Ramli Jaafar juga katanya nak ucapkan tahniah kepada juara badminton Singapura Terbuka Open tahun 2026 layak ke separuh akhir. Ini dari Indonesia, Fajar Afian dan juga Muhammad Saibul Fikri. Dan juga sahabat kita Muhammad Yusof juga hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bersiaran GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Juga macam saya katakan tadi, ini ada juga pendengar kita dari Brunei, Ahmad Suhaili yang mendengarkan kami. Norliana Nordin dari ni katanya nak melaporkan diri untuk GBH, layan terus GBH malam ini. Selamat malam semua geng-geng borong hantu. Dan juga ada Noxy Boxers malam ini, ada Nor Azila, Cik Alin juga, ada Biah-Biah, katanya Kamek dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, semoga sihat selalu. Marsa Saleh juga ada, selamat bertugas, semoga ceria selalu. On sahabat-sahabat GBH, salam hujung minggu, semoga sihat selalu, sentiasa di hati Nasional FM. Ada Zabidi Ahmad dari Terengganu juga hadir petang, hadir pada malam ini. Saya selalu tersasul petang sebenarnya sebab saya kebiasaannya berkonti di sebelah petang. Okey, ada Tantari dan juga Mas Mira, ada Ramlah Din juga, selamat pagi, selamat bersama di segmen Nasional GBH. Okey, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya akan cuba baca komen-komen anda ini secara langsung. Dan sambil-sambil itu juga kita layan juga lagu-lagu. Ada juga yang tanya tadi, kenapa dah tak ada main lagu raya ke? Ada, masih ada lagi, tapi kita dah mula kurangkan lagu-lagu raya sebab dah beberapa hari kita menyambut Hari Raya Haji. Tapi masih ada lagi kami mainkan. Ini di antara salah satu lagu raya. Ini dia lagi lagu dari Idol Sisters dengan Hari Raya Hari Bahagia. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Itu dia tadi lagu dari Shidi, Bayangan Wajahmu, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1986, menemani pagi anda ketika ini dah pun 3:10 minit pagi. Okey, ini juga berita baik kepada anda. Ini bersempena dengan sambutan Hari Wesak dan juga Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong pada 3 esok dan juga pada 1 Jun. Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang SPP dan Penang Port Sendirian Berhad, PPSB telah mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari, iaitu pada esok dan juga 1 Jun. Dan pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan 2 hala dari Pangkalan Sultan Abdul Halim ke Pangkalan Raja Tun Uda di sini dan sebaliknya. Dan inisiatif ini katanya merupakan manifestasi komitmen berterusan SPPP dan PPSB dalam memudahkan perjalanan rakyat Malaysia, terutamanya pada musim perayaan, bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan juga efisien. Dan sementara itu juga, ia berkata sebanyak 7,127 penumpang pejalan kaki dan 2,221 pengguna kenderaan dua hala menggunakan perkhidmatan feri bagi perjalanan dua hala pada sambutan Hari Wesak tahun lepas. Dan sehubungan dengan itu, beliau berharap inisiatif peri percuma itu dapat membantu mengurangkan beban kewangan rakyat, di samping memberi peluang kepada orang ramai menyambut Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong dengan lebih bermakna. Jadi kepada anda yang mana nak pergi bercuti ke Pulau Pinang, anda boleh gunakan perkhidmatan feri percuma bermula esok dan juga 1 Jun. Dan anda boleh rasai sendiri pengalaman macam mana selain menggunakan jabatan Pulau Pinang, anda juga menggunakan perkhidmatan feri ini. Okey, sambil-sambil itu juga pada pagi-pagi ini kan, mungkin kadang-kadang dalam hidup kita ni tak semua kisah cinta itu berakhir seperti yang kita harapkan. Dan juga ada juga cinta yang bermula dengan senyuman tapi juga berakhir dengan air mata. Kadang-kadang ada yang pernah kita rancang untuk masa depan tapi akhirnya tinggal kenangan. Dan bila itu semuanya berlaku, rasa sakit ni memanglah sangat-sangat nyata, dan sunyi itu terasa kuat dan hati juga kadang-kadang jadi berat tanpa sebab yang jelas. Jadi percayalah, sebenarnya putus cinta itu bukan bermaksud kita gagal, tapi sebenarnya adalah satu fasa dalam hidup yang mengajar kita tentang erti kuat, sabar dan juga reda. Ada yang pergi mungkin bukan untuk kita, dan apa yang tinggal itu adalah diri kita sendiri yang perlu kita jaga semula. Tak perlulah nak paksa diri untuk cepat lupa, orang kata move on, ambil masa dan kita rawat perlahan-lahan. Dan hati yang pernah terluka juga perlukan ruang untuk sembuh. Ok, jadi sambil-sambil itu, ini dia lagu, saya nak lagu tunjukkan khas juga kepada anda, lagu Kau Merubah Segalanya. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.27 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar frekuensi kami di Nasional FM ketika ini. Kalau di Kuala Lumpur itu frekuensinya 88.5 dan di Lembah Kelang di Selangor ialah 95.3. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di TikTok Nasional FM ketika ini. Kita ada Lavenda Girl, kita ada Kak Siti Fatimah juga, kita ada Ita Chot. Dan juga kepada anda yang ramai sebenarnya baru masuk dalam bersama-sama dengan saya di TikTok ni juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan yang menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga. Terima kasih. Antaranya kita ada Cik Alin, katanya selamat malam, waalaikumsalam dan selamat malam. Ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya Semara, selamat bertugas untuk kita, moga sihat selalu. Dia juga merasa Saleh, Zabidi Ahmad dari Teronoh, ada Ramlah Din, ada Rohatun Atun, ada Janet Zai, ada Muhammad Isyamuddin, katanya dan terima kasih kerana menghiburkan kami pendengar setia Nasional FM. Sama-sama. Kita ada juga Nor Isa, ada Khairul Baha juga, nak ucapkan selamat berkonti kepada kawan-kawan. Jom terus dengar Nasional FM. Mungkin ada juga yang tidur lewat malam ni kan, ialah esok dan lusa kita bercuti. Jadi kepada anda, ada juga Ford Ranger ni, Izzah KBE, dan juga Muhammad Solihin dari Tikam Batu Sungai Petani, hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam sebagai pengawal keselamatan. Terima kasih kepada anda yang terus bertugas malam ini. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan negara, yang bertugas untuk, mungkin ada juga yang petugas-petugas pembersihan, petugas-petugas di lebuh raya, yang buat jalan, yang betulkan jalan dan juga sebagainya. Terima kasih banyak-banyak kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas juga, yang menghantar bekalan-bekalan makanan. Terima kasih juga. Okay? Jadi sebagai hiburan anda untuk malam ini, untuk pagi ini, kita nak dengarkan ini dia, lagu dari kumpulan Panji dan juga Aming Spring dengan Kasih Yang Tak Pasti. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya

0: Sentiasa di hati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

4:22 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang dah mula bangun, nak mulakan aktiviti. Yalah, mungkin ada yang bercuti sehingga kepada 2 hari bulan nanti. Hari ini sambutan Hari Wesak, dan kemudiannya kita akan menyambut cuti umum bersempena dengan hari cuti keputeraan Duli Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan sambung pula cuti sehingga 2 hari bulan. Banyak, mungkin banyak perancangan, banyak aktiviti yang nak dilakukan. Mungkin ada yang dah bangun pagi ni, mungkin untuk bekerja, bersenam ataupun nak uruskan keluarga. Sebenarnya banyak tanggungjawab yang tak pun menanti untuk kita mulakan pada hari ini. Dan setungguhnya permulaan hari yang baik ini kadang-kadang bermula dengan langkah yang teratur. Kadang-kadang udara pagi yang segar, suasana pagi yang tenang, dia beri ruang untuk kita menyusun perancangan kita sepanjang hari nanti, dan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi cabaran untuk sepanjang hari ini. Jadi gunakanlah waktu pagi ni dengan waktu yang sebaiknya. Mulakan niat dengan yang positif dan laksanakanlah setiap perkara yang penuh dengan penuh makna, sentiasa fokus dan juga penuh dengan keikhlasan. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan juga, dan juga setiap usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang terbaik. Jadi kita nak teruskan lagi hiburan kita di pagi-pagi subuh ni. Kepada anda yang dah pun bangun pagi, selamat pagi. Kita terus dengarkan lagu ini dari Kangen Band dengan Pujaan Hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Ya, lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM. Dah pun 4.37 minit pagi ketika ini. Kita telah pun berada di hari yang baru, 31 Mei 2026, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bangun, selamat pagi juga diucapkan. Jadi sambil-sambil itu, saya nak kongsikan juga kepada anda, kalau mana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Jabatan Pendaftaran Negara ataupun JPN ada keluarkan satu peringatan penting lah kepada orang ramai supaya jangan tergesa-gesa untuk menukar MyCard anda. Jadi ini kenapa? Sebab MyCard yang kita gunakan sekarang ni masih lagi sah untuk semua urusan rasmi. Yalah, ini termasuk juga urusan-urusan penting seperti penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Dan menurut Jabatan Pendaftaran Negara lagi, pengeluaran MyCard struktur baru hanya akan bermula selepas pelancaran rasmi oleh Perdana Menteri kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang tarikhnya akan diumumkan nanti. Maknanya buat masa ni tak perlulah nak panik, tak perlu beratur panjang dan tak perlu terburu-buru. Gunakan saja MyCard yang sedia ada seperti biasa. Jadi nasihatnya mudah, tunggu pengumuman rasmi dan pastikan kita dapat maklumat dari sumber yang sahih sahaja. Jadi seperti mana yang saya tekankan tadi, MyCard anda masih boleh digunakan seperti biasa. Okey, itu antara peringatan penting jugalah supaya kita tak adalah nak terburu-buru. Nanti bila dengar semua terburu-buru nak tukar MyCard yang baru dan beranggapan bahawa MyCard yang lama dah tidak boleh digunakan. Dan ini MyCard lama tu sebenarnya boleh lagi digunakan. Okey, okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia antara hiburan kita petang untuk pagi ini. Maafkan saya, selalu tersebut petang sebenarnya sebab biasa bertugas di sebelah petang kan. Okey, ini dia lagu dari Safura, lagu Sedalam Mana Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggunakan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 5.10 minit pagi ketika ini, hari ini 31 Mei 2026, bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan saya Izzy masih lagi menemani anda dalam Geng Borong Hantu, bermula pukul 1 pagi tadi sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan alhamdulillah, syukur hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk menghirup udara segar di pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Subuh sebenarnya bukanlah satu permulaan hari, tapi adalah masa yang terbaik untuk kita reset semula diri kita, tenangkan fikiran dan juga menyusun langkah menuju hari yang lebih baik. Mungkin ada juga yang pada ketika ini baru saja bangun, ada yang mungkin sedang bersiap untuk bertempat ke tempat kerja, yang mungkin bekerja pada hujung minggu, atau mungkin ada juga yang sedang memandu. Apa jua keadaan anda sekarang, ingatlah bahawa setiap pagi adalah peluang kedua untuk kita menjadi versi yang lebih baik untuk daripada semalam. Ambil sedikit masa pagi ni, walaupun hanya beberapa minit, untuk kita berdoa, berzikir ataupun menarik nafas panjang dan bersyukur. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk untuk mengejar dunia sampai kita lupa menghargai apa yang kita miliki. Dan untuk yang sedang berjuang ketika ini, dalam diam, dalam penat, dalam tekanan, anda sebenarnya adalah lebih kuat daripada yang anda sangkakan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya, Aizat Azam, bertajuk Akhlak Sebagai Muslim, bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Roslan Mohamed. Dan raudah ini telah pun dirakam di Masjid Riyatul Husolihin, Seksyen 17 Shah Alam. Namun sebelum itu, kita perdengarkan dulu, ini dia dari Nora dengan Pedoman. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar, sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur, belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia, apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada masa hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup. Teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini, warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita, akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka tekak orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata kat orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita, dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bagi tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci? Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata kat orang? Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggal ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dah sebelum ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan, malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu, dia malu nak cakap kotor, dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata Rasul, pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata pengarang kita? Kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sifat malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikah suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi. Bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

0: sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah masih beri kita sihat, telah masih beri kita peluang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Juga hari ini topik kita ialah berdakwah dengan bukan Islam. Ha kan, cantik tu tajuk ni. InsyaAllah saya akan kupas secara ringkas, semoga menjadi panduan kepada kita semua dan boleh contoh insyaAllah . Berdakwah pada bukan Islam ni sebenarnya barangkali tidak perlu secara lisan. Kita buat kuliah panggil dia, barangkali tidak perlu. Tapi kadang-kadang ada juga, bila kita ada program khususnya seminar keibubahan, non-muslim datang, maksudnya yang macam ni boleh kita bercakap. Tapi saya rasa di antara cara nak berdakwah dengan bukan Islam ini, kita menggunakan dengan bilhal. Mana dengan bilhal? Dengan kelakuan kita, tutur kata kita, akhlak kita bila bersama dengan mereka ini. Sebab Rasulullah SAW sendiri pun berdakwah dengan bilhal. Tak payah cakap apa pun, orang lihat, orang tengok akhlak dia baik, ya? Bagaimana bila orang melakukan apa-apa penganiayaan terhadap dia, dia tidak terus membalas. Dia tidak pernah memusuhi para musuhnya, tidak pernah dendam sebagaimana yang saya pernah sebut sebelum ini. Dia tak ada dendam kepada musuh dia, walaupun orang itu pernah memusuhi dia, pernah mencederakannya, pernah membalingkan batu. Dan itulah juga diharapkan kita juga dakwah bila. Sebagai contoh, barangkali untuk menjadi renungan kepada kita semua. Sahabat saya, dia berkahwin dengan non-muslim. Dia bawa masuk mak dia dan ayah dia, duduk bersama dengan keluarga dia, insyaAllah. Jadi mak dia dengan ayah ni memerhatikan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh anak dia, menantu dia dan cucu-cucu dia. Yang boleh dikatakan, kalaulah anak ni tak semayang, cucu tak semayang, ya, dia yang tukar marah dulu. Dia tukar repot kat saya, Ustazah. Alun tak semayang, Angah tak semayang, Alun semayang lambat. Walaupun dia bukan beragama Islam, tapi dia dapat, orang kata apa, dia dapat mengetahui sikit sebanyak perkara yang Islam suka, yang tak boleh dan yang boleh buat. Dan dalam keadaan berapa lama ni dia duduk bersama dengan saya, Ustazah, sampai anak saya tu besar-besar berlaku dah. Sebahagiannya tu dah masuk universiti dah. Ceritanya lamanya duduk tu, orang kata makan masa belasan tahun dan 20 tahun lebih. Tapi ayah dia masuk Islam dengan melihat apa kebaikan anak-anak saya solat, anak-anak saya sebelum pergi keluar, pergi belajar, dia akan cium dulu tangan nenek dia, atuk dia, walaupun bukan beragama Islam. Jadi barangkali ini yang menjadi tarikan kepada si ayahnya untuk meluk agama Islam terlebih dahulu. Tapi si mak ni lambat sikit masuk Islam, tapi mereka masuk Islam. Mak dia masuk lewat sikit, tetapi dia sempat mengucap dua kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar, besarnya, besarnya pahala yang diperoleh oleh si anak dan menantu dan cucu tu tadi. Bayangkan, tunggu masa bukan sekejap tau. Kita ni kan tak sabar kalau boleh. Biar hari ni duduk rumah kita, hari ni juga masuk Islam. Mana boleh kawan? No way, kan? Tak boleh. Tapi kawan saya cerita, makan masa hampir 20 tahun perkara itu berlaku. Jadi berdakwahlah dengan bilhal supaya orang bukan Islam tertarik dengan keindahan Islam itu, ya? InsyaAllah, saya benar yakin setiap orang ada kelebihan keupayaan. Sebab kadang-kadang kita berjiran dengan non-muslim, buktikan kita juga boleh memereka kepada agama Islam. Wallahu'alam. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Baiklah, demikian tadi telah masuknya solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam tepat pada pukul 5:49 pagi. Dan dengan itu juga sekian saja pertemuan kita untuk waktu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, menemani saya bermula pukul 12:30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan, ada ruang dan waktu, kita akan bertemu lagi di lain masa. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Rahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
2: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
1: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
2: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: dekat dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plaza FM 102.9 MHz, serasi denganku. Raja berdaulat, rakyat berelmu, negeri sejahtera. Please maju. Hari ini Ahad 31 Mei 2026, 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Farisan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Zahara Khairul, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.48 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.03 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.19 tengah hari, asar 4.43 petang, maghrib 7.32 malam, setiap isya 8.47 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الإسلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله bersama saya Ustazah Zawiyah Binti Hassan dalam Nidaul Islam, dalam topik yang insyaAllah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk kesyurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga, berkeluarga untuk kesyurga. InsyaAllah itu semua impian ya, tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang aje. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh, dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal, tapi kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah ya? Okay. Yang ketiga, doa. Doa lah kepada ahli keluarga kita, supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga, walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain, cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu dari saya, Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan, #penyarancakim.
2: Nidaul Islam.

Radio Malaysia FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah hujung-hujung minggu ni Hari Ahad, 31 Mei 2026, 14 Zulhijjah, 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi lah di pagi yang cukup indah ni, dengan rezeki, dengan kesihatan yang baik-baik ni. Jadi ucapkan Alhamdulillah. Macam biasa geng, jom kat sini teman anda bersama dengan rakan penolong jurutera pagi ni, Kak Rara dan juga Khairul. Kawan-kawan saya yang tugas sesen pembancar pada PAU, semualah sahabat-sahabat saya yang bersama dengan saya mendengarkan 102.9 MHz Plus FM langsung dari Kompleks Biaran Tangku Set Putra. Stay tuned tau.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aik Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
4: A warning tonight about a scam.
5: Victims of a human trafficking syndicate.
6: Pusat pekerja dari pusat penipuan dari
7: gerakan 260.
8: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
9: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
10: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini.
11: Di sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan.
10: Paling banyak ada babi dengan ayam, ya. Tikus, semua ada di sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
9: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
12: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
9: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
13: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia mungkin.
14: 3 juta ringgit?
13: Ya, kalau tak ada dia bantai.
9: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan, kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
13: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
9: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini neraka dunia.
7: guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
14: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
15: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
16: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan keamatan.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.
3: Satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Nak dengar Pola FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Negeri ke 7.27 minit pagi kan. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan yang baru je join saya di Pelisah Family. Joe dekat konti Pelisah Family bersama dengan rakan penolong jelutera teman saya. Terima kasih kepada Kak Rara dan juga Kay yang bertugas di sesi pemancar pada Power. Anda semua yang mendengarkan 102.9 MHz hari ini 31 Mei 2026 Studio geng. Sebut bulan Mei dah 2026. 5 bulan dah kita berada di bulan di tahun dah 2026 itu dia, kita percepatnya masa berlalu. Jadi jangan rugikan masa Kalau ada perkara yang perlu anda selesaikan buat segeralah. Jangan tangguh-tangguh. Sebab tangguh-tangguh ni dia set yang lah ni. Pejam mata buka balik dah berubah hari dah. Tengok klik mata buka balik dah tukar dah masa. Jangan membaziak. Itu dia cara-cara dia. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dululah sekitar Negeri Perlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok dekat Map Malaysia. Hari ini 31 Mei 2026. Hari Minggu lah, hujung-hujung minggu yang mesra. Pagi ni kalau ikut ramalan keadaan cuaca, hujan lah di kebanyakan tempat. Petang pun sama juga, ribut petir di kebanyakan tempat kawasan pedalaman. Malam je tak ada hujan lah, clear malam so minimum 24 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Walaupun 31 darjah Celsius, tapi bahang dia tu hangat jugalah kan. Banyak minum air kosong. Hari ni hari Ahad, relaxkan diri anda, tenang-tenangkan. Masih lagi dalam suasana raya Aidilfitri yang buat rumah terbuka pun ramai hari ni. InsyaAllah kita doakanlah semoga dipermudahkanlah perjalanan anda. Itu dia cara-cara dia. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam e-akhbar pagi ni. Antara akhbar-akhbar harian lah pagi ni saya kongsikan dengan anda. Right, terus setia Pelisah FM. Ingat pagi ya.

Ya, masih lagi bersama dengan Joe dekat Kunti Place FM ni. Kita nak kongsikan lagi lah berita yang dibuatkan dalam lebih akhbar harian hari ni. Dan ini berita global, berita luar negara. Amerika Syarikat lumpuhkan kapal dagang dengan peluru berpandu Hellfire di Teluk Oman. Ini tentera Amerika Syarikat dilaporkan melumpuhkan sebuah kapal dagang berbendera Gambia dalam satu serangan peluru berpandu Hellfire. Ini di Teluk Oman selepas kapal berkenaan cuba berlayar menerusi menuju ke sebuah pelabuhan Iran lah. Ini menurut kenyataan Komando Pusat Amerika Syarikat SANDCOM. Menurut SANDCOM, kapal yang digelari sebagai MV Lion Star itu dikesan berada di perairan antarabangsa ketika menuju ke Iran, sekaligus didakwa melanggar sekatan maritim yang sedang buka kuasa oleh Washington. Jadi pihak tentera Amerika Syarikat memaklumkan bahawa lebih 20 amaran telah diberikan kepada kru kapal tersebut supaya menukar laluan, namun arahan itu tidak dipatuhi. Ini sebuah pesawat tentera Amerika Syarikat dilaporkan melepaskan peluru berpandu Hellfire. Ini menyasarkan ruang enjin kapal, menyebabkan kapal tersebut kehilangan keupayaan untuk bergerak dan tidak lagi meneruskan perjalanan ke Iran. Ini yang dimuatkan dalam akhbar berita harian. Lagi berita luar negara berkenaan dengan agensi antarabangsa beri amaran kekurangan bahan api musim panas jika Selat Hormuz ditutup. Di Washington juga, beberapa organisasi antarabangsa termasuk Tabung Keuangan Antarabangsa IMF, Agensi Tenaga Antarabangsa IEA, Bank Dunia. Ini memberi amaran tentang risiko kekurangan bekalan bahan api pada musim panas jika lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz tidak kembali normal dengan segera. Dalam kenyataannya, ketua ketiga-tiga institusi berkenaan menyatakan bahawa inventory minyak global sedang menyusut kadar rekod berikutan kehilangan besar bekalan melalui Selat Hormuz. Mereka memberi amaran bahawa penyusutan pantas rizab global secara berterusan akan meningkatkan risiko keselamatan bahan api, kestabilan pasaran, daya tahan ekonomi secara keseluruhan. Sekiranya aliran perkapalan tidak dipulihkan sebelum kemuncak permintaan musim panas di atmosfera utara, ini menambah bahawa lonjakan harga tenaga dan baja akibat konflik di Asia Barat telah memberi kesan yang tidak seimbang kepada negara berpendapatan rendah. Sambil menyatakan bahawa harga baja yang lebih tinggi amat membimbangkan ketika banyak negara sedang memasuki musim menanam, katanya. Ini dalam Metro. Okey, yang terakhirlah untuk berita luar negara.